0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Ah, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula ni?
1: Ah, yang ni pun sama juga lah. Cik Kis lagi suka. Sebab apa tahu? Yang ni manis.
0: Manis. Okey. Manis bahasa Tamil?
1: Inipe. I-N-E-P-P-E. Inipe.
0: Inipe.
1: Ah, betul. Ah. Hebat. Teh tarik inipa irke.
0: Teh tarik inipa irke.
1: Irke, ya, yeah, betul. Maknanya? Tambahan kat situ. Maksudnya teh tarik ni manis.
0: Oh, teh tarik ni manis.
1: Mm, betul.
0: Macam awak.
1: Saya ke?
0: Macam saya lah.
1: Okay. Nak juga angkat bakul lah, Cik Kis.
0: Yeah, okay, baik. Sepatah salin untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Ya, pergi ke adik kami, Irko.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa? Hashtag Hero Bergegau.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
5: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
6: Ya, betul. Kami menemani anda untuk segmen Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Bertemankan saya, Cik Merah, untuk edisi hari Ahad pada hari 11 Oktober 2026. Hari ini, adakah yang menyambut hari jadi? Awal-awal pagi ini, Merah nak ucapkan happy birthday to you lah. Selamat hari jadi untuk anda. Kita doakan moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, bahagia sehingga ke akhir hayat. Okay, hargai juga insan yang membesarkan kita sehinggalah ke tahap sekarang. Okay, sama ada ibu bapa mahupun penjaga kita, hargailah mereka yang mendidik kita, membentuk kita menjadi insan seperti sekarang. Wow, dunia pagi-pagi ayat bukan main lagi tau. Dan waktu ini bersesuaian jugalah Mira nak ucapkan selamat bersarapan untuk anda semua ya. Sarapanlah yang bersesuaian, pastikan perut anda terisi. Jangan dibiarkan kosong, takut-takut tiba-tiba gastrik. Kena gastrik, kesian kita tengok tau. Saya dah laluinya, pedih perut kita. Jadi tak mau kena makan ikut waktu yang saranan sesuai lah. Waktu ni bersesuaian, jangan dibiarkan perut kosong bagi golongan yang ada penyakit gastrik lah. Ada juga yang kata merancang untuk diet sebab sedikit lah Cik Merah nak jaga pemakanan. Eh, boleh. Diet tetap diet, tapi makan kena makan. Jadi jumlah yang kita ambil tu yang penting. Air yang kita minum tu yang penting. Okeylah, tak apalah. Tak mualah berat-berat. Anda sendiri tahulah diri anda macam mana kan. Okey, sampai-sampai itu juga bersiap sedia. Sekejap saja lagi kita akan ikuti, iaitu Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Lagu-lagu permintaan anda akan Cik Merah susun dan siarkan sehinggalah jam 10 pagi nanti, insyaAllah. Okey, sapaan anda juga kami akan udarakan sekejap saja lagi. Jadi terus setia bersama dengan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Atok kata nak pergi bayar saman.
1: Eh, tak payah. Atok pakai app saja. Log masuk dengan My Digital ID, semua settle online. Tak payah ingat banyak kata laluan. Satu akaun je.
0: Wah, lajunya Atok.
1: Atok dah upgrade. Eh, pinjaman pelajaran dah bayar belum?
0: Alamak, lupa kata kunci.
1: Senang je. Daftar My Digital ID terus guna.
0: Alah, sekarang juga ID daftar.
2: Satu kunci untuk semua. Muat turun. Daftar sekarang. My Digital ID. Selamat pantas muda.
3: Masih berbisa.
4: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu ni. Weh.
3: Masih bertenaga.
5: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
6: Di lembah sungai yang indah.
3: Menggegarkan.
7: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best ha.
3: Pasti menghiburkan.
8: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
4: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
9: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
10: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
3: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
4: Memang terbaik.
11: Ya, betul. Pastinya di Johor FM. Cik Merah akan menyiarkan lagu-lagu 60-an. Koleksi Pop Ye Ye. Permintaan rakan kita melalui yang mana menghantarkan di Facebook. Dan Facebook Johor FM lah. Perdebik kita, Sofi Nawawi. Dah menyusun dah. Tinggal Cik Merah nak siarkan saja hiburan bagi anda. Pagi ni bagaimana dengan keadaan anda semua? Okey tak tu? Dah sarapan kan? Selesai dah ke? Atau tengah makan ke? Okey tak apa. Yang penting santai-santai. Dengarkan lagu yang terbaik kami sajikan untuk anda. Bersiap sedia untuk kita nak tui sikit. Melayan perasaan sikit. Goyang-goyang kat bahu sikit. Kepala pusing-pusing sikit kan? Buat regangan lah sampai dengar-dengar lagu best ni. Jadi rakan budaya kita ramailah menghantarkan permintaan. Saya tengok insyaAllah mana ada dalam simpanan. Semestinya penerbit kita akan pilih untuk disiarkan hiburan bersama pada hari ini. Sambil-sambil itu rasa tak lengkap kalau Cik Mirah tak menyapa rakan pendengar kita. Sebab apa? Ada yang dari jam 6 pagi tadi dah hantarkan ucapan menunggu saja bila Cik Mirah nak keudarakan nama-nama anda kan? Jadi Mirah sebut ucapan secara ringkas boleh? Sebab ramai yang tahu ucapan ni kita kena adil dan saksama. Okey, kita ada kiriman Waknah katanya. Selamat bertugas pagi ni untuk rakan-rakan Grup SKS, Waris Haji Jonet, Grup Muafakat Hilwa Pariyani, Wajimah Wak Amin, Wak Nin Banjari dan isteri Puan Fadilah Safiyah Ahmad, Mak Ani Mersih. Jangan lupa temu janji kita. Ada Pop Ye Ye. Ada juga Kak Sherry ni, Cik Meron. Selamat pagi. Ucapan selamat pagi untuk Kak As, Kak Ida, Kak Ru yang sibuk di dapur. Apa khabar semua? Amboi, sibuk di dapur buat apa hari ni? Ada kenduri-kenduri ke? Ataupun bersama dengan keluarga lah kan? Kita ada juga yang seterusnya. Sapaan rakan kita ini. Wan Safari dari Bandar Penawar ada di tengah kerja sambil menunggu untuk Pop Ye Ye. Dengan ucapan selamat pagi. Selamat berhujung minggu untuk semua pelanggan kami di Medan Selera Bandar Penawar. Salam dari Gerai Nombor 6 Roti Canai. Sedapnya. Nanti kita datang kita pun nak merasa juga Gerai Nombor 6 Roti Canai ni. Okeylah, untuk pelanggan yang hadir ke premis perniagaan yang menyiarkan Radio Johor FM, selamat datang, selamat menjamu selera. Ingat jangan menghembuskan asap rokok anda pula. Kawasan larangan di bulan tengah jerebu ni kena fikir-fikirkan. Okey, jom kita nak berhibur dengan Pop Ye Ye. Kawan kita yang pilih Merah nak tunaikan permintaan rakan kita ini, iaitu Nida Wahida nak request. Ada permintaan lagu kesukaan abah saya, Masud Hasnadi, yang setia menunggu segmen Pop Ye Ye setiap minggu. Memilih sebentuk cincin permata belian persembahan Salim I and Wisma. Seterusnya kita tunaikan juga permintaannya nak dengarkan Sunny Sahuri and The Hooks, Si Baju Hijau. Permintaan Jaimah Ramli. Dan anda juga akan dihiburkan dengan rakan kita ini, Nur Zulirma Kawimah. Itu dia, nak dengarkan E. Ramli, Sudah Diinai-inaikan. Hiburan tu semua sahabatku. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pop. Ye ye, hashtag kawan yang pilih.

0: juta ringgit disediakan untuk membenefit 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan hingga matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
3: Ayo sak kabeh ni, bayu mbok yu, bode-bode, kakang-kakang, pade-pade, kita ngerungok ni, Johor FM, Permata Selatan.

0: Nampak macam kabus. Tapi sebenarnya, jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Masih berbisa.
3: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
4: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
5: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
6: Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
7: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
3: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
8: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
5: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan. Pop Ye Ying setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
3: Memang terbaiklah.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Gunakan tiga deria, lihat, hidu dan rasa sebelum makan untuk mengelak dari terkena keracunan makanan. Jadilah pengguna yang bijak dengan memilih, membeli dan memakan makanan yang bersih dan selamat. Daripada saya, Puan Nurul Amira, Pegawai Teknologi Makanan, Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Bob Ye Ying setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih lagi berhibur bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12.30 hari. Di jam ini masih lagi meneruskan hiburan dengan koleksi pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Sambil-sambil itu sedikit pesanan juga untuk yang sedang memandu pada pagi ini. Diharapkan pemanduan anda pada pagi ini mengikut peraturan yang ditetapkan. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda nak tujui. Mungkin ada juga ketika ini yang merancang nak balik ke kampung. Okay, pastikan sebelum keluar rumah, rumah dalam keadaan selamat dan bersih. Cabut plug mana yang tidak diperlukan, kan? Segala sampah semua kita dah buang. Kerana kita faham bila berlakunya situasi penutupan sekolah, kan? Rata-rata masih lagi ada ibu bapa yang bekerja. Jadi mungkin itulah nak pulang ke kampung. Nak menghantar anak-anak duduk bersama dengan atuk dan nenek supaya ataupun saudara mara lah supaya dapatlah mereka sedikit membantulah untuk melihat, kan, sambil ibu apa keluar mencari rezeki. Jadi begitulah kita doakan semoga keadaan jerebu di kawasan negeri Johor, di Malaysia juga, moga beransur lah supaya kita nak memudahkan urusan harian kita berjalan dengan lancar. InsyaAllah dari semasa ke semasa akan Merah berkongsi dengan anda lagi-lagi mengenai bacaan IPU di negeri Johor yang terkini yang kami dah kongsikan, ya. Tapi sambil itu kita dah berhibur dengan koleksi pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Macam tadi sebenarnya anda dah dengarkan persembahan Halim Yatim Jauh Pandangan permintaan Kak Sri Bulan, dan juga selepas ini kita nak tunaikan permintaan rakan kita ini nak dengarkan M. Osman Dendang Patah Hati, permintaan Kamsiah Mahan dan juga Abdul Majid Abu Naim yang berada di Muar. Abang kita ni nak dengarkan M. Osman, lagu yang bertajuk Kasih Berduka. Dan dihiburkan juga dengan permintaan Encik Nin Banjari memilih lagu yang bertajuk Gadis Manja. Kita siarkan persembahan M. Bakri sebagai hiburan untuk anda bagi pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Kulai 101.9, Taip Anda, Indah Pura, Kelapa Sawit.

Lagu yang bertajuk Jelingan Manja, permintaan rakan kita ini Kak Asma Mazlani bersama JK Misah baru saja menghiburkan anda untuk Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Ada sedikit pesanan yang Mira nak kongsikan untuk anda sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kalau kita lihat okay, dengan keadaan situasi dimaklumkan tadi mengenai penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor ini, okay, diharapkan apabila keadaannya sekolah ditutup, anak-anak dapat duduk di rumah ya. Jangan pula kita anggap ini peluang untuk bawa anak kita berjalan-jalan. Saya faham sebenarnya, mungkin ada yang dah merancang nak bawa anda apa anak anda keluar pergi makan ataupun pusat membeli belah mahupun sesi beriadah, tapi kena faham juga dengan keadaan jerebu sekarang ni, okay, kenapa sekolah ditutup. Ini bukan sekadar nak bagi anak cuti-cuti sahaja. Yang paling penting utama adalah untuk menjaga kesihatan dan keselamatan mereka. Kerana jerebu ni bukan perkara yang boleh kita pandang ringan. Udara yang tercemar tu boleh menyebabkan batuk, sakit tekak, mata pedih dan kesukaran bernafas. Lagi-lagi melibatkan anak kecil, warga emas ataupun mereka yang mempunyai masalah asma atau penyakit pernafasan. Okay, jadi ingat ya, ibu bapa, penjaga, cuti sekolah kali ini bukan tiket untuk kita bawa anak-anak kita keluar berjalan-jalan, tapi peluang untuk kita sama-sama melindungi mereka dari bahaya jerebu. Okay, meneruskan hiburan. Lepas ini sahaja ada rakan kita ni nak dengarkan persembahan Irumzi Zunika, permintaan Mas Armin, dan juga anda akan dihiburkan dengan Oh Dewi, permintaan Waknah. Peminat pop Ye Ye Johor FM tetap nombor 1, okay? Dan kita berhibur seketika dengan Nana Ruziana, memilih Budi Setahun Segunung Intan bersama Ahmad Jaiz dan Kartina Dahari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih yang...

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu nak peluahan ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia, weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemur-jemur saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.
8: Masih lagi bersama dengan saya, Cik Perah, menemani anda di Aura Permata, Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi untuk semua rakan pendengar Johor FM. Antaranya Mukta Ali, rakan kita yang berada di Felda Pemani Segamat. Ucapan pagi ini, salam Pop Ye Ye. Nak ditujukan kepada Nin Banjari, Fauzi Parlan, Samsuri, Saifuddin Din, Isah 60-an dan Safia Sahrum. Selain daripada itu, kita ada juga Wak Sarpan. Katanya semoga sihat selalu ya. Ini dia Wak Sarpan di Kampung Puteri Menangis Benut. Ucapan tu isteri, adik-beradik, sanak saudara, adik Hajah Rumiseh dan Haji Koli di Singapura. Warga Puteri Menangis semua, kawan Johor FM, DJ Johor FM, yo semua layan Pop Ye Ye. Itu dia. Dan satu lagi nama terakhir, nama rakan pendengar yang dapat Mira sebut sebelum ucapan kita akan bersambung lah untuk di jam-jam yang berikutnya. Antaranya kita ada Pakcik Man Aziz. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas juga untuk Cik Merah di Aura Permata Johor FM. Layan Pop Ye Ye. Baiklah saudara, kita berhibur dengan tiga lagu dan terus ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini, permintaan Mariam Lop Hashim, rakan kita ini, nak dengarkan persembahan Rafiah Buang, lagu yang bertajuk Bunga Mawar. Dan anda juga akan dihiburkan dengan persembahan M. Bakri, Cinta Pandang Pertama. Permintaan Encik Yusof. Dan juga kita berhibur dengan persembahan Siti Zaitun, lagu yang bertajuk Senyuman Yang Palsu. Permintaan Kak Rusnawati. Jadi terus setia bersama dengan kami, layan Pop Ye Ye, #kawan yang pilih.

0: Ayo sak kabeh ni mbayu mbokyu mbode-mbode kakang-kakang pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
2: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ish, kenapa jam ni? Saya stres betul lah.
3: Tak apa, Johor FM kan ada.
4: Jom dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu, Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1, manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: kira. Saya nak anjur milah tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada

0: berkhidmatan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
4: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa? Hashtag Hero Bergegau.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sama.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan undingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Selamat pagi, Johor FM.

Cintaku Terbahagi 2 baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Berjam celik kita melangkah di jam yang terakhir bagi segmen Aura Permata. Dan di jam ini, Merah akan menghiburkan anda dengan koleksi lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Okey, ada sedikit informasi yang dapat dikongsikan mengenai indeks percuma udara IPU di kawasan negeri Johor memaparkan tidak sihat di 8 stesen, iaitu di yang paling tinggi adalah di Pasir Gudang, diikuti Lakin, Kota Tinggi, Tangkak, Segamat, Pengerang, Keluang dan juga Batu Pahat. Untuk makluman juga, mungkin yang mana belum tahu lagi, Kerajaan Johor mengambil keputusan untuk melanjutkan tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri ini bermula 12 sehinggalah 16 Oktober ya 2026 berikutan situasi jerebu dan kemerosotan kualiti udara bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga pendidik terus terpelihara. Jadi ada yang tertanya bagaimana dengan pembelajaran murid nanti? Okey, anda jangan risau, di mana PDPR pengajaran dan pembelajaran di rumah akan diteruskan. Ini mengikut kesesuaian bagi memastikan proses pembelajaran murid tidak terjejas. Dan dari segi pentaksiran atau penilaian yang dijadualkan dalam tempoh penutupan akan ditangguhkan dan dijadualkan semula mengikut ketetapan Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta pihak berkuasa pendidikan berkaitan. Jadi untuk anda sebagai ibu bapa mahupun penjaga untuk keadaan situasi jerebu ini, untuk kita mengurangkan risiko kesihatan, pastikan anda sama-sama lah kita mengerhatkan aktiviti di luar rumah dan pastikan anak-anak anda sentiasa minum air yang mencukupi, pantau juga tahap kesihatan mereka dan semestinya kita mengharapkan dapatkan pemeriksaan dan rawatan segera sekiranya mengalami batuk berpanjangan, sakit tekak atau kesukaran bernafas. Baik, maklumat seterusnya akan kita kongsikan lagi selepas ini sebab kita nak meneruskan hiburan seketika. Dengarkan lagu yang bertajuk Antara Matamu dan Mataku, persembahan Hil Amir dan Uji Rashid. Jadi jom dengar Johor FM Permata Selatan.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itu dia tiga frekuensi kami. Anda boleh dengarkan Johor FM Permata Selatan ataupun kotlah dalam perjalanan keluar negeri Johor. Mungkin ketika ini dalam perjalanan nak pulang ke kampung, luar negeri kan, nak menghantar anak anda. Maklumlah macam sedia maklum dengan keadaan dan cuti sekolah ni, ada ibu bapa yang masih bekerja. Jadi mungkin mereka menghantarkan anak-anak di kampung lah, boleh bersama dengan atuk dan nenek mereka kan. Jadi boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik ya. Muat turun sahaja secara percuma, daftar kemudian cari aja Radio Negeri Johor, boleh dengarkan kami di mana jua anda berada pada bila-bila masa sahaja. Ada juga informasi yang terkini Merah nak kongsikan untuk anda, di mana untuk mengenai semua taman asuhan kanak-kanak Taska di seluruh negeri Johor akan terus beroperasi seperti biasa. Sebab saya tahu bila situasi penutupan sekolah, institusi pendidikan, ada yang tertanya adakah meliputi mengenai ialah anak-anak yang berada di Taska kan. Jadi kita nak kongsikanlah semua taman asuhan kanak-kanak Taska di seluruh negeri Johor akan terus beroperasi seperti biasa. Manakala pusat pemulihan dalam komuniti dan pusat aktiviti kanak-kanak ditutup selama 5 hari bermula 12 hingga 16 Oktober susulan keadaan jerebu ya. Meskipun Taska dibenarkan beroperasi, semua pengusaha diminta menghentikan aktiviti luar sepanjang tempoh berkenaan lah bagi mengurangkan pendedahan kanak-kanak kepada udara tercemar. Pada masa yang sama, ibu bapa, penjaga dan pengusaha Taska disarankan sentiasalah memantau kesihatan kanak-kanak, okay, untuk kita tengok sama ada sekiranya mengalami gejala batuk, sakit tekak saat nafas atau ketidak selesaan akibat jerebu. Kalau kita lihat, memang meliputi kerjasama dan tanggungjawab semua pihak sangatlah penting untuk memastikan kesihatan, keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak terus menjadi keutamaan sepanjang tempoh jerebu.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.

0: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Aura Permata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
4: Yup, Aura Permata di Johor FM bersama dengan Cik Merah dan nak berada di penghujung pertemuan kerana saya akan undurkan diri. Selepas ini, rakan tugas DJ kesayangan orang ramai, DJ Nurunista akan temani anda sekejap saja lagi menerusi segmen variasi Permata 12:30 hari sehinggalah 6 petang. Sedikit maklumat juga apa yang menarik untuk segmen yang seterusnya di variasi Permata ya. Istimewanya pada hari ini, pada jam 2 petang nanti, kita akan adanya mengenai rancangan belanjawan 2027. Apa kita dapat akan bersama dengan tetamunya untuk perkongsian pada petang ini. Dan juga kita akan ada suara 34 puncak prestasi di mana kami akan bersiaran secara langsung melalui platform media sosial. Dan juga hari ini kita bawakan topik Masihkah Kau Ingat mengenai koleksi lama menelusuri jejak Islam Johor Singapura. Baik, jadi itu sahaja yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Diharapkan semua perkongsian saya sebanyak kita bersiaran 6 pagi sampai 12:30 hari, semoga ia bermanfaat. Merah undurkan diri. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Jaga diri semua, jaga kesihatan anda. Semoga anda sentiasa dilindungi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
4: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itulah pembukaan lagu untuk Baris Ipar Mata untuk edisi hari ini. Lagu Latino untuk anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 12:11 tengah hari, bermakna kita berada di segmen yang kedua di Johor FM, iaitu segmen Variasi Permata untuk edisi hari ini. Okey, untuk edisi hari ini anda bertemankan saya Nurul Huda Abdullah. Okey, ataupun Nurul Lista akan terus temani anda untuk 6 jam seterusnya selepas Cik Mira temani anda tadi. Bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah hari saya sampai ke pukul 6 petang. InsyaAllah akan terus temani anda dengan koleksi-koleksi lagu dan juga info-info. Serta seperti biasa hari ini kita ada suara 34 puncak prestasi. Juga ada rancangan lain untuk anda yang lebih menarik. Okey, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, yang penting terus setia bersama kami di salah satu frekuensi kami ataupun melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Okey, banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Terus bersama kami di Johor FM Permata Selatan, teman-teman bersama dengan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Isu Myanmar berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

Itu dah bersama daripada Haziq Rosby dan juga Baby Shima Pujuk. Kalau rumah terbakar, panggil boba. Kalau hati terbakar, nak panggil siapa? Panggillah si dia biar disirami dengan kasih sayang. Okey, 12.26 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya kepada anda yang sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan cuti-cuti ni. Dia cuti Sabtu Ahad tu biasa. Okey, anak cuti 2 hari hari Khamis dengan Jumaat biasa. Tiba-tiba dapat pengumuman cuti tambah lagi seminggu. Itu luar biasa. Bukan tak seronok, seronok. Anak-anak kat rumah. Tapi dia jadi luar biasa sikit. Dia macam... macam terkejut, macam mana nak manage ni? Macam mana nak uruskan anak-anak yang kat rumah ni kan? Ya, yeah, saya tahu. Sama. Sama juga anda dengan saya, sama. Apa yang bermain di fikiran tu sama. Okey, anak-anak nak sekolah BDPR-nya lagi. Emak-emak nak menguruskan lagi-lagi kalau dua-dua bekerja kan? Kabarnya, taska pun tutup. Jadi agak pening sikit. Kat mana nak letak anak? Ada. Saya tak tahu lah semua taska ke ditutup ataupun macam mana. Saya tak tahu sebab anak saya tak ada dekat taska. Tapi anak saya semua bersekolah, jadi sekolah pun tutup. Tak apalah, kita doakan terbaik. Kita doakan semoga jerebu ni berkurangan. Yang penting, jaga kesihatan masing-masing. Jaga kesihatan anak-anak, jaga kesihatan diri sendiri, jaga kesihatan keluarga. Kalau nak jalan-jalan tu, pakailah pelitup muka, kan? Kalau jalan-jalan tak ajak saya, sakit hati. Jalan sampai kat Parik Yani tau. Kan boleh gitu sebab nak makan pecel. Saya macam pelik. Kenapa nak makan pecel dekat Parik Yani je? Tempat lain tak ada, eh? Tak ada, sebab tadi saya telefon Abah. Abah saya dengan mak saya, dengan adik saya, semula adik ipar saya, anak saudara. Saya tanya, kat mana ni? Macam kat luar kan? Kali Abah cakap, oh pergi Parik Yani. Cakap apa? Nak makan pecel. Sakit, eh? Sampai sakit dia tu. 12.28 video tengah hari. Terima kasih banyak anda yang terus mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Jadikan kami teman anda, tak kira di mana saja anda berada. Yang bawa kenderaan, yang di rumah, yang tengah kemas rumah, ataupun ada plan nak masak apa, ataupun tak tahu nak masak apa, saya dah settle dah, alhamdulillah. Jadi sebab nak cepat, saya akan kongsikan menu saya pesan dengan anda. Mungkin anda boleh juga ikutlah sebab senang saya nak pergi kerja, nak cepat. Apa yang ada saya masak je untuk anak-anak kan. Baiklah, kita nak teruskan lagi buram bersama dengan Kumpulan Khalifah dengan lagu bertajuk Ustazah untuk semua ustazah cuti. Jadi dekat rumah, mak-mak jadi ustazah. Kadang-kadang terpaksa tukar jadi mustazah macam saya.

Dah kira siapa dan di mana kita berada? Semua rakyat Malaysia dah daftar My Digital ID. Dengan satu ID, semua urusan digital di hujung jari. Selamat, pantas, mudah. Kini masa kita bersatu menuju masa depan digital Malaysia. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Eh, terus mana pada Wali Van dengan lagu bertaja Kekasih Halal 2029 lagu ni. Tapi untuk tahun 2026 dah ada dah Kekasih Halal pada 10 hari bulan 10. Eleh, saya tahu semua tengok kan, bukan saya je. Tak iyalah kan, tak iyalah. Eh, Nurul ni dia tengok eh. Eleh, yang cakap tu pun sama 11-10 tu lah eh. Hari sudah pukul 12.51 minit tengah hari. Mari kita solat pada Zohor untuk negeri Johor hari ini. Bagi Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.51. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.54 minit tengah hari. Bagi Zon 3, Pontian dan juga Keluang 12.56 minit tengah hari. Dan untuk Zon 4, bertempat Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 12.58 minit tengah hari. Tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan dengarkan berita dan selepas itu saya akan terus temani anda melalui Variasi Permata untuk jam yang kedua. Teruskan bersama kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata, "Nak." Rasulullah jawab, "Derhaka kepada ibu bapa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri. Tapi kita tak sedar. Nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu, ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, kita tidak membalas. Tetapi malam itu ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia, katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu.

0: yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas suratul Nahl ayat 97, yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah keadaannya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan setiap berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu, orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar, sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula ni?
1: Yang ni pun sama juga lah. Cik Kis lagi suka. Sebab apa tahu? Yang ni manis.
0: Manis. Okey. Manis bahasa Tamil?
1: Inipe. I-N-E-P-P-E. Inipe.
0: Inipe.
1: Betul. Hebat. Teh tarik inipa irke.
0: Teh tarik inipa irke.
1: Irke, ya, yeah, betul. Maknanya? Tambahan kat situ. Maksudnya teh tarik ni manis.
0: Oh, teh tarik ni manis.
1: Betul.
0: Macam awak.
1: Saya ke?
0: Macam saya lah. Okay.
1: Nak juga angkat bakul lah, Cik.
0: Yeah, lah tu. Okay, baik. Sepatah Salin untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, pergi ke Amerika.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: Shali dengan lagu bertajuk Rasa Sayang-Sayang. Bawa kita pukul 2.20 minit petang sahabat petang untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar JORFM Permata Selatan. Okey, seketika kita nak bersama dengan seorang tetamu yang telah pun bersedia, okey, untuk bersama dengan saya di talian. Iaitu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Afendi bin Yusof, Pensyarah Fakulti Pengurusan Bahagian Perakaunan dan Keuangan Universiti Teknologi Malaysia. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mencakar di bumi. Kita belanjawan 2027, apa kita dapat? Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Afendi bin Yusof. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sihat, Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah juga dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan untuk petang ni. Kita nak cerita berkaitan dengan belanjawan 2027. Apa yang kita dapat kan? Prof, okey. Saya nak tanya dalam aspek pelaburan zon ekonomi khas Johor Singapura khususnya merekodkan nilai pelaburan sebanyak 132 bilion bagi tempoh 2025 hingga Jun 2026, dan manakala untuk pelan induk JSSEZ dijadualkan akan terus memberi pulangan yang cukup besar dalam pelaburan dari selatan ke tanah air untuk jangka masa panjang serta peluang pekerjaan. Apa pandangan Prof berkaitan dengan aspek pelaburan zon ekonomi khas khususnya untuk Johor dan juga Singapura ni, Prof? Silakan.
1: Okey, saya melihat bahawa JSSEZ ni mempunyai

0: asas yang kukuh lah untuk satu untuk masa satu masa yang kepanjang.
1: Okey.
0: Kedudukan Johor, lokasi Johor dengan ekosistem industri dan juga kita bersebelahan berjiran dengan negeri semula, menunjukkan bahawa keyakinan pelabur memang wujud berdasarkan pada peningkatan jumlah pelaburan.
1: Yeah.
0: So plan induk yang Mila kata tadi tu memang akan dilancarkan pada insyaAllah pada akhir tahun ini, hujung tahun ini, dan ini memberi satu hala tuju yang jelas lah kepada pelabur dan juga agensi pelaksana. Namun apa yang saya ingin katakan bahawa kita perlu membezakan antara pelaburan yang direkodkan dengan pelaburan yang memberi peluangan. So peluangan ni yang penting, bagaimana yang kita katakan tadi. So jadi yang pertama ialah berkenaan dengan kadar realisasinya. Sebahagian besar angka pelaburan ni adalah komitmen dan peluangan hanya wujud apabila projek projek-projek tersebut benar-benar beroperasi. So pendekatan penyitikling effect ataupun Queen Bee yang diumumkan yang menarik syarikat-syarikat pelaju yang membawa rantai yang berkalan bersama ialah strategi yang betul lah untuk menukarkan komitmen on paper ni kepada operationalize ataupun operasi. Kedua, saya melihat kepada JSZ ni ialah kualiti pekerjaan dan juga kesediaan kita tentang tenaga kerja. So kebanyakan pelabur-pelabur yang datang ke Johor ni adalah dalam sektor bertanggung tinggi, yang mana ianya memerlukan kemahiran khusus, high skill workers dan sebagainya. So sasaran pekerjaan hanya bermakna jika anak Johor yang mempunyai kemahiran dapat mengisinya. Itu yang paling penting yang pada saya. Dan mungkin yang ketiga ialah pulangan kepada negeri lah. Dari bentuk insentif cukai yang menarik, termasuk kadar istimewa dan juga apa ni, pengecualian jangka panjang, yang bermakna pulangan hasil kepada kerajaan akan datang secara beransur-ansur. So maka manfaat kepada rakyat bergantung kepada pekerjaan dan juga pendapatan, bukan daripada cukai lah. So itu pandangan saya.
1: Okey Prof, kalau hari Jumaat, hari itu kita dah dengar dah pembentangan bajet 2027 yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ada juga menyentuh berkaitan dengan Nexus Sedenak. Katanya berpotensi menarik pelaburan sebanyak 12 bilion selain dijangka bakal juga mewujudkan kira-kira 45,000 peluang pekerjaan. Dan adakah dengan kewujudan perancangan ini akan menjadi negeri Johor sebagai penyumbang terbesar pelaburan dalam negara selain perkembangan positif bagi kalangan penduduk di sekitarnya, khususnya di negeri Johor sendiri, Prof?
0: Okey, Johor sebenarnya memang sudah berada dekat di kedudukan yang teratas lah daripada segi pelaburan. Jadi Nexus Sedenak ni tidak menjadikan Johor ni penaju, tetapi ia mengukuhkan kedudukan itu. Dan ianya mampu memperluaskan lagi tapak industri ke utara, di utara JSZ dan juga ke daerah-daerah yang luar daripada JSZ. So so bagi dengan apa ni, angka yang 12 bilion tu dan 45 pekerjaan tu adalah fokus yang kita rasa ianya akan berlaku. Dan mungkin ini akan berlaku secara beransur-ansur, bukan serentak lah. So jadi bila kita katakan bahawa Nexus Sedenak ni di sekitar Sedenak tu, memang kita akan lihat adanya impact kepada penduduk sekitar. Yang pertama berkenaan dengan jenis pekerjaan. Anggaran yang dikatakan sebagai RM40,000 tu perlulah dihuraikan. Saya nampak bahawa mungkin beberapa pekerjaan pembinaan yang sementara termasuk di dalam ramalan tersebut, anggaran tersebut. Tapi kita nak tengok pekerjaan yang tetap yang akan dihasilkan, yang akan diwujudkan di sekitar kawasan tersebut. So pekerjaan tetap ni contoh di kilang, mungkin logistik dan juga beberapa pekerjaan sokongan. Itu yang kita nak lihat benda tu berhasil dan berlaku di sekitar kawasan Sedenak. So pekerjaan hanya akan menjadi manfaat sebenarnya jika penduduk setempat yang mempunyai kemahiran untuk mengisinya, dan kat situlah saya rasa peruntukan TVET serta program-program bakat dalam lanjuan ini mainkan peranan untuk kita meningkatkan lagi kita punya bakat-bakat di kalangan penduduk tempat dan juga di Malaysia ni lah. Kita boleh katakan di Malaysia juga.
1: Macam Prof. Tadi lah kata, kita perlu menghuraikan sebanyak 45,000 peluang pekerjaan tu bagaimana? Dan di mana perlu dihuraikan, betul lah Prof, macam Prof kena ada pakar-pakarnya yang lebih arif berkaitan dengan bidang-bidang yang ditawarkan untuk bidang pekerjaan, betul Prof?
0: Ya, betul. Yang juga yang satu lagi yang saya rasa amat penting untuk kita renungkan bersama berkenaan dengan penyertaan syarikat-syarikat tempatan. So industri ni memang memberi peluang yang besar lah. Kita PKS di Johor ni menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan dan bukan hanya pelabur besar je yang mendapat manfaat. So kita memang sedar, kita tahu bahawa terdapat beberapa kekangan dan juga cabaran di kalangan PKS dan juga apa ni talent-talent bakat-bakat yang kita ada ni. Tapi ini mengambil perlu mengambil langkah yang tersusun, lebih fokus dalam menangani dan juga membantu mereka ni untuk menyertai dalam pembangunan di Sedenak dan juga di kawasan Johor Singapore Special Economic Zone ni. So, jadi saya, kalau saya boleh rumuskan bahawa potensi memang positif, tetapi kejayaannya tu perlu diukur melalui pekerjaan tetap yang diisi oleh anak-anak tempatan dan pendapatan yang benar-benar meningkat, bukan angka yang diumumkan.
1: Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita menjangkakan angka yang diumumkan adalah untuk semua. Tapi sebenarnya memerlukan pelibatan daripada anak-anak tempatan sendiri, kebolehan, kemahiran yang mereka miliki. Ini sebenarnya peluang pekerjaan yang kita nak. Okey, kita nak berikan anak, terutamanya anak tempatan, anak Johor sendiri, diberikan peluang pekerjaan bukan saja hanya memberikan gambaran angka. Betul tak Prof?
0: Betul.
1: Ini yang kita nak sebenarnya. Kadang-kadang dah cakap 45,000 peluang pekerjaan. Adakah semuanya untuk anak tempatan?
0: Betul. Kadang-kadang adakah untuk lokal? Untuk lokal kita, lokal tempatan kita. Itu yang saya rasa yang perlu diberi penekanan lah.
1: Betul.
0: Manfaat itu dapat dirasai bersama.
1: Betul. Okey, sebab ini bukan saja untuk anak-anak tempatan, anak-anak muda, terutamanya untuk negeri Johor khususnya lah kan. Selain membantu ekonomi negara, sebenarnya untuk negeri Johor sendiri juga memberikan pulangan yang baik dari segi ekonominya, pendapatan, bukan untuk negara, kadang untuk individu juga Prof, ekonomi kewangan untuk diri sendiri ataupun keluarga masing-masing. Okey Prof, kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan sambung lagi. Lagi soalan saya nak tanya dengan Prof, antaranya yang berkaitan dengan ERT sebentar lagi. Boleh Prof?
0: Kita berehat seketika.
1: Kita dengarkan dahulu lagu ni dan selepas kita akan bersama lagi dengan tetamu Profesor Madya Dr. Muhammad Afendi bin Yusof, pensyarah Fakulti Pengurusan Bahagian Perakaunan dan Keuangan Universiti Teknologi Malaysia. Kita bercerita berkaitan dengan Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, berkaitan dengan apa yang kita dapat berkaitan dengan Belanjawan 2027.

0: Itu dia Dua Lipa untuk anda. Ada masih lagi bersama dalam rancangan Belanjawan 2027. Apa yang kita dapat dan bersama dengan tetamu saya yang telah pun berada di talian, Profesor Madya Dr. Muhammad Afendi. Okey, Bin Yusof merupakan pensyarah fakulti pengurusan perakaunan dan keuangan Universiti Teknologi Malaysia. Okey Prof, tadi kalau tadi kita dah cerita berkaitan dengan aspek pelaburan, zon ekonomi, dan juga kita menyentuh berkaitan dengan nexus sedenak. Okey Prof, dan untuk soalan yang seterusnya saya nak tanya dengan Prof berkaitan dengan berkait rapat dengan pengangkutan lah, senang cakap Prof Okey, bagi meningkatkan kecekapan mobiliti rakyat, pelaksanaan sistem elektrik Autonomous Rapid Transit ataupun ERT serta penambahbaikan perkhidmatan bas dan juga KTM komuter turut diberi perhatian bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di sekitar bandaraya Johor Bahru. Selain itu juga ia dilihat berupaya memudahkan pergerakan harian penduduk, khususnya ke tempat kerja, ke institusi pendidikan dan juga pusat ekonomi. Dan perkara ini memang dinantikan oleh rakyat dan juga negeri Johor khususnya, kerana kepesatan yang semakin meningkat di negeri ini selain di tanah air ini. Apa pandangan Prof? Kalau kita lihat pun di sekitar bandaraya pun, di mana-mana negeri Johor ni dah berlaku dah kesesakan lalu lintas. Walaupun destinasi kita nak pergi tu dekat tau Prof, rumah saya dekat Taman U. Walaupun dekat Taman U, nak pergi UTM pun dah jam lah.
1: Ya betul.
0: Okey Prof, yang berkasi lah berkaitan dengan sistem pengangkutan khususnya di negeri Johor ni.
1: Okey, pertama sekali saya nak ucapkan alhamdulillah lah, apa ni kajian ketuan sedar beberapa kepentingannya apa logistik dan juga pengangkutan awam ni, sebab kita tak nafikan bahawa Johor sekarang ni sedang membangun dengan pesat. Jadi pengangkutan awam tu merupakan prasyarat pertumbuhan. Dan kita tak nak apa ni pelabur pekerja tidak akan kekal jika asyik terperangkap dalam kesesakan lalu lintas setiap hari. Tapi apa yang saya nak komen kat sini adalah berkenaan dengan masa. Masa apa ni pelaksanaan ERT ni. Kita sedia maklum bahawa projek ni adalah projek yang besar dan kemungkinan ini akan mengambil masa yang agak lama jugalah untuk untuk disiapkan. Dan in fact akhir tahun ni pula RTS Link mungkin akan mula beroperasi. Awal tahun depan mungkin akan beroperasi. Yang mana ini pun juga merupakan satu inisiatif yang amat dinanti-nantikan lah oleh orang Johor dengan orang di apa dan juga rakyat Singapura. Tapi RTS ni basically ada digunakan untuk menyelesaikan masalah di antara dua negara ni. Tapi yang kita nak lihat ni adalah dalam negeri kita sini. Yang makin hari makin bertambah kenderaan dengan kesesakan. So jadi masa apa yang perlu dilihat sekarang ni lah jangka masa di antara bermulanya operasi RTS dengan bermulanya projek ERT ni. So, jangka masa itulah yang perlu kita melihat sekarang ni. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ataupun kurangkan masalah kesesakan lalu lintas yang akan berlaku di antara dua projek ini apabila ianya beroperasi sepenuhnya. So mungkin perlu tambah lagi laluan dan kekapan bas henti-henti, mungkin meningkatkan kekerapan KTM komuter dan mungkin menjadikan Grab Shuttle di kawasan-kawasan tumpuan. Tapi ini bukan pelengkap, tapi ia menentukan sama ada rakyat dapat merasai manfaatnya pada pada fasa awal projek semua. Jadi berkisar dengan perkara ini, saya nampak ada beberapa cabaran lah yang perlu kerajaan memberi fokus. Yang pertama berkenaan dengan integrasi. Macam mana kita nak integrasi

0: gratiskan antara bas, komuter, YRT, RTS ni mestilah dia berfungsi sebagai satu rangkaian dengan jadualan tambang yang selaras.
1: Mm-hmm.
0: Kan? Jadi jadi mudah untuk kita nak bergerak buat masa ni sekarang. Yeah. Dan kedua, pelaksanaan dan pembiayaannya.
1: Mm-hmm.
0: Butiran siapa menanggung apa, mesti jelaslah supaya kita benda ni tidak tertangguh.
1: Mm-hmm.
0: Kan? Jadi kena very clear about projek tersebut supaya yeah. ini dapat jalan, dapat dilaksanakan dengan berhemah dan juga dengan lebih cepat seperti mana yang berlaku di RTS. Dan ketiga, berkenaan dengan keputusan yang kita nak buat ni berdasarkan pada data lah.
1: Mm-hmm.
0: Kita kena lihat laluan, kekerapan dan lokasi perintah supaya benda ni perlu dirancang berdasarkan data pergerakan.
1: Mm-hmm.
0: Sebenar penduduk, bukan bukannya andaian, agak dan sebagainya. We need a real time berkenaan dengan apa ni, pergerakan kenderaan di sekitar Johor.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Pandangan saya ni memang betul lah, arahnya betul kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau kita nak cakap kata
1: pelaksanaannya Prof, kan? Lebih kepada pelaksanaan.
0: Perlu diukur.
1: Mm-hmm, betul.
0: Ya, pelaksanaannya.
1: Itu yang kita nak, sebab kadang-kadang kita dah tahu dah perancangan yang dirancang memang cukup rapi untuk kemudahan kita
0: betul.
1: Di masa akan hadapan, tapi kadang-kadang pelaksanaannya tu mungkin tidak siap seperti yang dijangkakan. Dan kita kena tahu jugalah kan, macam kenderaan pun macam Prof cakap, kenderaan dah makin banyak sebab mungkin ekonomi dah makin bagus. Jadi setiap rumah dah lebih kurang ada 3-4 kereta. Setiap orang dah boleh beli kereta sendiri, Prof kan? Kalau kita tahu,
0: yeah,
1: harga pasaran kenderaan pun ada yang dah kurang, dah merundum sedikit, betul tak kan? Jadi semua orang mampu untuk
0: betul.
1: Membeli kenderaan. Okey Prof, nak cerita berkaitan, kita dah cerita berkaitan dengan pengangkutan, ekonomi, kewangan, pelaburan yang berada di zon kita ni, di negeri Johor khususnya. Dan sekarang nak tanya berkaitan dengan, selalu setiap negeri dia akan menjadi salah satu tarikan berkaitan dengan makanan, betul Prof eh? Orang suka datang negeri Johor sebab mungkin makanannya sedap ataupun makanannya murah. Jadi kita saya nak tanya berkaitan dengan agro makanan pula. Ada satu projek susu di Mersing dijangka mampu menyumbangkan sebanyak 50% daripada pengeluaran susu Johor menjelang tahun 2030 dan sekaligus juga berpotensi memperkukuh industri tenusu tempatan dan meningkatkan pengeluaran makanan serta menyokong usaha mempertingkatkan keterjaminan makanan, bekalan makanan di negeri ini. Dan adakah dengan perkembangan untuk jangka masa panjang ni sekaligus membuka ruang ke pelbagaian ekonomi di kawasan sekitar melibatkan agro makanan dan juga peluang pekerjaan, sekali lagi kita cerita berkaitan dengan peluang pekerjaan bagi meningkatkan taraf ekonomi penduduk di sekitarnya Prof.
0: Okey. Projek susu di Mersing kan,
1: betul.
0: Ia adalah satu langkah yang baiklah terutamanya dari sudut keterjaminan makanan, food security kan. Memang kita boleh katakan negara masih banyak lagi bergantung kepada susu import. Jadi sebarang peningkatan pengeluaran segar tempatan ni memberi impak yang positif dan juga mempunyai nilai yang strategik. So sasaran pada 50% pengeluaran susu Johor menjelang 2030 tu juga menunjukkan bahawa projek ini serius lah pada saya. Tapi kita kena berhati-hati jugalah sebab sektor tenusu ni perkataan negeri utama, sebab sektor tenusu ni intensif modal, kos makanan tenakan tinggi dan memerlukan kemahiran yang khusus lah untuk kita jadi negeri utama. Tapi kita okey jugalah kita boleh katakan bahawa kita terima sebagai negeri utama, tapi cuma kita kena lihat nilai sebenar projek tersebut.
1: Ya, betul.
0: Nilai projek semua tu terletak dekat rantaian nilai di sekelilingnya.
1: Ya.
0: Benda yang penting sekali ialah berkenaan dengan apa ni, akses pasaran tentunya. Penduduk mestilah mempunyai pembeli tetap. Kemudian kita kena lihat kepada kemahiran tempatan. Pekerjaan tenusu ni memerlukan latihan teknikal bukan kerja kasar, tapi dia delicate kan. Dia salah je nanti mungkin lembu merajuk tak tahu lah kan. So itu perlukan bakat yang spesifik lah
1: betul.
0: Latihan teknikal yang baik dan kemungkinan juga kita lihat bahawa kalau kita nak cakap bahawa benda ni berjaya tidak di penyertaan peternak kecil.
1: Ya, betul.
0: Supaya manfaat ini tidak terhad kepada syarikat-syarikat besar je. Jadi kita punya peternak-peternak di sekitar kawasan memang kita dah mulakan, alhamdulillah, apa kita dah ada jemaluang lembah penyusu jemaluang. Memang kita dah ada, cuma sekarang ni perlu diberi penekanan, mungkin dibesarkan lagi dan supayanya impak ekonomi tu dan akan berlaku di sekitar kawasan.
1: Ya, betul. Ini juga sebenarnya memberi peluang kepada anak-anak muda untuk lebih mahir dalam bidang tenusu. Sebab nampak macam mudah. Kalau dulu, kalau kita tradisional memang mudah. Kan kita peras susu, jaga lembu, peras susu, kita jual rumah ke rumah, boleh. Tapi sekarang ni untuk ekonomi negeri kita dan juga negara, sebab Johor ni merupakan penyumbang lebih kurang 50% dalam tenusu dan juga makanan, kan Prof, kan? Jadi makanan, kena ada pakar juga, kepakaran dalam bidang tenusu. Okey, kesimpulan Prof untuk belanjawan 2027 ni, apa yang kita dapat sebenarnya bagi tahun 2027 ni? Silakan Prof, kesimpulannya.
0: Okey, kalau kita lihat belanjawan 2027 ni, memang sekiranya ia membawa arah yang baik lah untuk Johor, kan? Pelaburan di JSZ, Nexus Sedenak tadi, kesedakan di Johor Bahru, projek susu di Mesir. Ini menunjukkan bahawa Johor bergerak ke arah ekonomi yang lebih pelbagai dan berteknologi. Kita panggil economic complexity. Maksudnya kita akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang yang lebih banyak lagi, bukan dan berbagai-bagai jenis, bukan hanya tertentu kepada satu pekerjaan yang biasa, tapi dia akan menyebabkan tercetusnya kerja-kerja baru yang boleh kita penduduk tempatan, anak-anak tempatan ni, bangsa Johor dapat peluang pekerjaan dan juga knowledge baru, skill baru dan sebagainya. Jadi saya secara keseluruhannya memang saya katakan bahawa belanjawan ni nampak banyak membantu kepada Johor dalam menjadikan Johor sebagai sebuah negeri yang menguasai ekonomi tersendiri di bahagian selatan. Dengan dia JSSZ tu, saya nampak bahawa ini adalah merupakan satu inisiatif yang besar, yang baru, yang mungkin akan dapat dirasai manfaatnya di kalangan rakyat Johor dan juga di Malaysia sebagai satu bentuk pelaburan yang unik dan dinamik. Cuma kena faham bahawa Johor JSSZ ni baru mula, baru setahun setengah. Betul. Umur pun tak sampai 2 tahun.
1: Betul. Dan
0: mungkin kita punya pandangan tu, benda ni patutnya berlaku dan banyak benda perlu dicapai. Beri masa sikit, mungkin dalam 3-4 tahun kan kita melihat bahawa apa yang dibuat, apa yang dirancang mungkin akan terlaksana dan seperti apa yang kita harapkan. Jadi kita nak akhirnya nampaknya apa jual belanjawan ni adalah kita nak pastikan bahawa kemakmuran tu kita dapat rasa bersama, bukan kekayaan terpencil. Jadi kemajuan ni diukur, kalau pada saya, pada pandangan saya, diukur bila mana rakyat kita dapat merasai nikmat hidup dalam apa yang dikatakan sebagai negeri yang maju.
1: Betul. Bermakna setiap pembangunan, kemajuan yang ada setiap negeri, terutamanya di negeri Johor ataupun negeri-negeri lain dalam Malaysia ni, boleh dinikmati oleh masyarakat setempat. Tak kira golongan umur, semua sasaran akan dapat. Betul Prof?
0: Betul. Kita
1: doakan sama-sama. Sama-sama kita doakan yang terbaik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Profesor Mahdi Dr. Muhammad Afendi bin Yusof, Pensyarah Fakulti Pengurusan Perakaunan dan Kewangan Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Cerita berkaitan dengan belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mencakar di bumi. Apa yang kita dapat? Mana tahu di kesempatan lain kita akan bertemu lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baiklah, saudara, kita baru saja bersama dengan tetamu saya dalam belanjawan 2027. Okey, khas untuk anda. Dan selepas ini pukul 3 petang kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu. Dia akan bersama saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Siapa tetamunya? Jangan lupa untuk tonton kami secara langsung menerusi TikTok Official dan juga YouTube channel serta menerusi Facebook Johor FM.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hello, saya Syira. Dengarkan Johor FM di 101.9 Johor Bahru.
2: Kuatkan radio, kuatkan radio anda.
3: Johor FM.
4: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
5: Johor FM Permata Selatan sudah pukul 3.01 minit petang, bermakna kita dah masuk untuk jam yang seterusnya di Johor FM dalam variasi Permata. Dan selalunya untuk hari Sabtu dan Ahad kita akan bersama dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Dan untuk petang ini, alhamdulillah ada dua orang tetamu yang akan berbicara, tapi seorang Bunga, tiga Kumbang. Dia tiga Kumbang tapi yang bercakap dua je. Yang Bunga seorang ni pembantu dia, kena ada manis-manis untuk petang ni, betul kan? Okey, kita juga dah bersiaran langsung menerusi Tita Official Johor FM, juga menerusi Facebook, jangan lupa juga YouTube channel untuk anda. Dan kita nak cerita berkaitan dengan tajuk kita pada petang ni, koleksi lama 1928 menerusi jejak Islam Johor Singapura, rahsia yang tersimpan dalam koleksi lama. Kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Faris bin Johari, pemilik Galeri Sejarah Johor, dan juga Encik Nur Azam bin Becker, konsulat Kelab Galeri Sejarah Johor. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ini Encik Azam.
6: Yes,
5: Encik Nur Azam. Yang ini Encik Faris saya. Betul, yeah. Okey. Okey, kepada anda yang nak lihat wajah tetamu kita di Facebook juga ada. Okey, di TikTok official pun ada. Kita nak cerita berkaitan dengan koleksi lama 1928. Lama. Saya pun belum
6: lahir kan?
5: Belum ada.
6: Betul.
5: Kan? belum wujud lagi kan, menerusi jejak Islam Johor Singapura, Johor dan juga Singapura, rahsia yang tersimpan dalam koleksi lama. Sebenarnya ni kali pertama juga saya dapat tajuk yang wow, Johor Singapura. Selalunya kalau kita Islam, kita cerita pasal negeri kita. Betul. Tapi ni berkaitan dengan dua negara, Malaysia dan juga Singapura. Terutamanya negeri Johor. Okey, rahsia yang tersimpan dalam koleksi lama. Saya nak tanya, siapa nak muka di mana berkaitan dengan tajuk kita, Cik Faris ataupun Cik Nur Azam? Silakan.
6: Okay.
5: Cik Nur Azam.
6: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azam. Memangkan saya merupakan seorang mantan pengaji makam diraja Johor. Berkhidmat selama lebih kurang 17 tahun. Dan sekarang saya di JPS Johor. Saya ditukarkanlah. Okey. Kemudian saya sebagai ahli jawatan kuasa kelab ni, Galeri Sejarah Johor, bersama pemilik kelab, dan saya punya etiket juga.
5: Terus sikit mukadimah daripada Cik Nur Azam, daripada Cik Omar Faris, sikit mukadimahnya.
7: Okay, assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Johor FM kerana beri peluang kepada kami hari ini untuk live di Konti. Apa yang saya perincikan sikit puan. Okey, berhadapan dengan kita ni, kita ada bawa sikit sumber-sumber premier yang ada berkenaan dengan saya cakap sejarah Kesultanan Johor Moden.
5: Okey, ini antara koleksi-koleksi lama yang memang daripada tahun 1928. Dan saya nak tanya, mungkin kisah di sebalik koleksi-koleksi lama ni yang mengaitkan jejak Islam Johor Singapura.
7: Okey, saya terbeda. Boleh, saya nak minta maaf sikit. Yeah. Sebenarnya koleksi ni bukan 1928. Uh-huh. Seawal.
5: Oh, sebelum.
7: Sebelum. Okey. Oh. Ni saya terangkan sikit. Dekat tangan saya ni sekarang ada sebuah naskah buku. Okay. Jabatan belakang dia ada COB, Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Okey, okay, buku ni yang menariknya zaman pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar pernah melawat negara Mesir.
5: Okay.
7: Kejadiannya pada tahun 1879. Jadi apa yang menariknya, lawatan almarhum bukan pergi bercuti saja-saja.
5: Okey.
7: Almarhum ada satu misi yang besar, iaitu misi untuk mencari bahan-bahan sejarah ilmiah, iaitu ilmu tauhid, untuk dibawa ke Johor, untuk disebarkan kepada bangsa-bangsa Johor, okey, dan untuk keseluruhan tanah Melayu. Kalau dalam ni, kalau kita boleh, ni buku ni kita dah sampul lah, sebab dia sensitif. Tapi kalau kita buka dalam ni, memang tertera tarikh ni, kejadiannya 1879.
5: Kalau tajuk 1900, tapi buku ni 1800.
6: 100 tahun awal.
5: Tapi kalau lihat macam kitab kita sekolah agama yang lama, bukan yang sekarang.
7: Sebenarnya kitab ni guna sampai sekarang. Tapi versi dah lain lah. Inilah ilmu tauhid. Kalau kita sekolah agama kan, dia ada tauhid kan.
5: Jadi dia memang lain lah. Kalau orang tahu Johor ni, kalau tengok lebih kepada macam British.
6: Kita nak ubah
5: perspektif. Kalau macam saya sendiri pun macam okay, mungkin Johor ni lebih kepada mengikut kepada British. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya apa yang melambangkan Johor ni adalah negeri yang terawal untuk, terutamanya untuk pendidikan Islam di negara kita, dan juga jejak Islam Johor Singapura ni apa sebenarnya?
6: Pada awalnya, pada sekitar tahun 1873, kita telah ada sebenarnya mahkamah syariah telah dibina di negeri Johor.
7: Kalau kita faham, 1895, undang-undang tubuh negeri Johor diwujudkan. Johor merupakan negeri pertama yang mewujudkan undang-undang tubuh. Maknanya dalam tanah Melayu, Johor negeri pertama. Tetapi undang-undang syariah ni lebih awal.
6: Lebih awal 2 tahun. Sebelum tu, maksudnya kita mengutamakan Islam. Menjadikan Islam agenda negara.
5: Kalau lihat daripada sektor pendidikan pun, Johor dah lebih 100 tahun. Johor dah 100 tahun untuk pendidikan Islam. Johor adalah negeri yang mewajibkan sekolah agama. Johor adalah negeri pertama yang mewajibkan untuk anak-anak negeri Johor ni bersekolah agama.
1: Saya tambah sikit. Yang tadi tu, pada waktu Sultan Baginda melawat Mesir tu, itu adalah kesinambungan yang kita sekarang. Maknanya sekolah agama yang ada wujudnya sekarang, daripada darjah 1 sampai sekolah hasu, itu adalah sinambungan daripada lawatan baginda ke Mesir
6: sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu.
1: Sebab dia berjumpa dengan ulama-ulama dekat sana, dan dia berjumpa dengan menteri pendidikan di sana.
5: Inilah sebenarnya yang dikatakan jejak Islam. Saya minta dengar jejak rasul, tapi ni jejak Islam.
7: Ni saya nak tunjuk satu naskah buku. Nanti kalau saya tunjuk depannya, nanti orang tak percaya. Yalah, sebab sumber premier ni kita tak boleh tipu dia punya tarikh. Fakta. Ni fakta yang nyata. Jadi kalau kita tengok dekat buku ni, tarikhnya berapa? Tahun 1894. Ini merupakan Kamus Johor. Kamus first Johor. Johor dah ada kamus.
6: Kamus sendiri. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
5: Dan saya tengok kat tangan saya ni pun, saya tak tahu ni buku apa, tapi Al-Islam. Kalau lihat tarikhnya, tahun 1970. Januari Mac 1970. Ini buku apa ni? Our Religion Before Allah is Islam. Di sini kalau kita lihat daripada tahun 1970, penulisannya berbahasa Inggeris. Maksudnya dalam Islam sebenarnya, dalam kita menyampaikan ajaran Islam, lebih mudah untuk difahami dalam bahasa Inggeris pun ada. Sebab bukan kita, macam kita sendiri pun bukan semua tahu bahasa Arab. Bukan semua tahu boleh berbahasa Melayu. Dan bukan semua boleh tahu berbahasa Inggeris. Jadi setiap semua ada. Jadi di buku ini saja
6: multilingual.
5: Digunakan dalam bahasa Inggeris, berbagai bahasa. Kalau kita lihat buku-buku yang ada ni, Bukit Zahra School. Bukit Zahra School ni kat mana? Kat Singapura?
6: Sebelah istana Bukit Serin. Ada di sebelah bawah.
7: Kita tahu sekolah ISIS kan? Sebelum adanya English College yang ada dekat-dekat Jalan Kolam Air. inilah sekolah Bukit Zahra Terawan.
5: Sekarang ada lagi? Sekarang ada
7: tapi dah terbakar. Dulu terbakar. Okey. Jadi ni antara sekolah Inggeris yang terawal yang ada dekat Negeri Johor. First. Jadi di samping kita ni kita ada bawa satu naskah buku.
5: Saya sebenarnya nak pegang pun sebenarnya macam yalah sebab benda lain pasal sensitif kan macam tetap buku kan. Saya akan tunjukkan anda menerusi kamera kita ni. Ini antara muka hadapan exercise book ataupun buku latihan.
7: Zaman Sultan Ibrahim.
5: Dulu pun dah guna bahasa Inggeris. Exercise book.
8: Lepas tu kita letak gambar sultan tu tak tahu lah gambar queen.
7: Kalau negeri lain, kalau kita tengok negeri lain, buku-buku sistem pendidikan guna gambar queen.
8: Kita berbeza letak gambar sultan.
7: Kita letak
8: kita downloadkan sultan tu gambar sultan kita.
7: Ini buku nyata. Ini Sultan Maharaja. Ini buku tahun 1950-an. But kita ada koleksi yang negeri-negeri lain guna gambar queen. Tapi Johor
5: memang guna gambar raja.
7: Gambar almarhum. Dan sistem pendidikan kita ni catatan pun ada tahun 51. Semua
5: Tusan
7: Jawi.
8: Kita lebih Islami. Ini adalah contoh sekolah agama tadi.
5: Ni yang tadi saya cakap ni Zahra School antara sekolah yang terawal di Johor. Dia bangunannya ada lagi tapi tidak digunakan.
8: Tidak digunakan.
5: Maksudnya diisi belakang isi ya macam mana?
7: Dia dekat sekolah ni dekat kawasan istana.
8: Dekat
7: istana besar.
5: Dekat ni.
8: Dekat pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja
5: belakang. Kalau dulu dia panggil kebun bunga.
8: Di dalam kebun bunga tu kan.
7: Allah akan dibuka mudah-mudahan.
5: Kita doakan. Okey, saya faham. Saya dah
7: bayangkan. Ini itu gambar sekolah. Ini bukunya.
8: Ya, ini buku dia.
7: Buku ni tahun 1916. Dia boleh dia ada tulis. Bapak boleh tunjuk. Ni Bukit Zahra. Bukit Zahra School apa ni. Okey, belakang ni ada chop. Nampak 4/3/1916.
8: Boleh.
7: Sila.
5: 1916. Sepatutnya saya kena bawa sarung tangan hari ini.
7: Tak apa. Tangan kita kering.
5: Ini antara memang buktilah tahun 1916. Buku yang digunakan di Zahra School. Kita boleh tak sini Zahra School kat sini. Okey, kita nak berat seketika. Okey, banyak lagi soalan saya nak tanya dengan tetamu. Sebab seronok. Saya tak nak tengok skrip lah.
8: Kita santai je
5: petang ni untuk lebih mudah pendengar-pendengar Juara FM dan juga penonton-penonton yang menonton kita untuk ketika ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Kita nak berat seketika bersama dengan One Puff dengan lagu bertajuk Syurga untuk anda.

0: Baiklah, kita masih lagi bersama dengan tetamu saya dalam rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Untuk petang ini, kita bercerita berkaitan dengan satu topik yang menarik yang memang saya rasa kali pertama lah bercerita berkaitan dengan topik yang dibawakan oleh penerbit kita, Cik Kis, untuk Suara 34 Puncak Prestasi, iaitu koleksi lama 1928 menelusuri jejak Islam Johor Singapura, rahsia yang tersimpan dalam koleksi lama. Ha, saya macam tadi saya cakap dengan tamu, dengan Cik Nur Azan dan juga Cik Faris, saya tak nak ikut skrip. Okey, apa sebenarnya cerita antara Johor dan Singapura, dan apa sebenarnya rahsia yang tersimpan dalam koleksi lama ni sendiri? Cik Faris, silakan.
1: Okey, saya terangkan. Okey, kita sambung. Ini pun antara sumber premier yang menarik. Okey, okay, kalau kita tengok tadi puan ada cakap Johor Turki, betul lah kan? Sebenarnya memang kerajaan Johor, kesultanan kita, memang saya nak cakap sangat menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan Turki. Okay. Kalau kita tengok ini kat tangan kita ni ada buku Genuine Islam. Okay. Kalau kita tengok atas ni ada bendera Islam, simbol Turki, betul? Okey, sebenarnya buku ni diterbitkan, saya nak cakap disponsor oleh keluarga diraja Johor, iaitu Tunku Temenggung Ahmad. Okey. Okay, kat sini kalau kita tengok ada cop ni kan. Cop jatah kan, jatah keluarga diraja Johor. Jadi selepas berbalik pada yang first versi pertama, Sultan Abu Bakar ke Mesir. Okey. Okey, disambung zaman Sultan Ibrahim, Sultan Ibrahim, almarhum Sultan Ibrahim dan juga Tunku Temenggung Ahmad. Senang cakap Tunku Temenggung Ahmad dengan Sultan Ibrahim pun buat benda yang sama. Buat benda sama, menyebarkan agama Islam.
0: Kesinambungan daripada
1: kesinambungan. Okey, jadi apa kaitan Johor dengan Singapura? Okey, dekat Singapura ni tempat pencetakan. Pencetakan buku ni dia diterbitkanlah. Jadi kalau kita tengok kat sini, atas ni ada tulis kan HH the Sultan of Johor. Ni zaman Sultan almarhum Sultan Ibrahim. Jadi Sultan Ibrahim menyambung inilah untuk untuk edaran buku-buku agama ni. Yang menariknya bila kita baca, rupa-rupanya buku agama ni bukan disebarkan untuk tanah Melayu je. Malahan untuk pasaran ke luar negara, international, ke Turki, banyak-banyak negara lah,
2: Nusantara.
1: Ke Nusantara. Jadi versi ni, versi yang Tunku Temenggung Ahmad dengan versi daripada Sultan Ibrahim ni, dia berlaku dalam tempoh masa yang agak lama, daripada 1920-an sampai 1950-an. Jadi 30 tahun. Jadi sebenarnya koleksi dia kita banyak, tapi kita tak boleh nak bawa. Cuma kita bawa, kita bawalah sebahagian yang sikit untuk kita tunjuk.
0: Boleh saya lihat? Okey, ini antara koleksinya lah. Ini tahun
1: 50-an.
0: 1950-an. Zamzam Hei'on.
1: Zaman Sultan Ibrahim lah.
0: Betul. Dia sebenarnya kalau lihat penulisannya pun dalam bahasa Inggeris. Sebab pasarannya bukan saja untuk Johor dan Singapura, tapi kalau ni lebih kepada peringkat antarabangsa, international. Jadi mudah diterima oleh mereka yang menerima buku ini. Ini satu sejarah yang memang kita wajib tahu lah.
1: Jarang-jarang kita wajib tahu
0: terutamanya negeri Johor. Sebab macam saya lah, macam saya tahu, mungkin tahu sikit-sikit, tahu pun macam oh mungkin betul lah saya rasa. Tapi sebenarnya apa yang kita bincangkan untuk petang ini, sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak tahu berkaitan negeri Johor khususnya. Kalau kita tengok daripada pemerintahan sultan-sultan kita yang lama, usaha mereka untuk menaikkan agama Islam dan penulisan Jawi itu sendiri, satu langkah yang cukup baik, mengambil masa lebih kurang daripada tahun 18 kan. Sampai sekarang sebenarnya perjuangan masih lagi diteruskan dan mewajibkan pendidikan Islam terutamanya di negeri Johor ni. Ini satu perkembangan dari semasa ke semasa yang dilihat sangat baik. Okey, bukan negeri Johor sebenarnya, negeri semua negeri di Malaysia ni dah mengikuti langkah Johor.
2: Kita pelopor.
0: Kalau dulu, saya lah, saya pergi Kuala Lumpur, rumah saudara sepupu, diorang tak ada sekolah agama. Tak diwajibkan. Kalau nak hantar nak pergi, pergi, tak pergi tak apa. Tapi di Johor tidak. Dan sebenarnya kalau di Johor, kalau kita tak mengantar anak-anak kita ke sekolah agama, mereka akan didenda. Mak bapa akan dipasung. Dipasung maksudnya digari lah. Akan digari. Kalau dulu lah, kalau sekarang ni tak tahulah kan, mungkin kenalah buat. Sebab ada je anak-anak tak sekolah agama kan. Okey, apa lagi yang nak ditambah berkaitan dengan tajuk kita untuk petani? Mungkin Cik Nur Azam ke, apa lagi yang Cik Nur Azam nak tambah berkaitan dengan koleksi-koleksi yang dia bawa? Ini apa ni sebenarnya Cik Azam? Yang plan of?
1: Ini pun salah satu menarik. Macam mana Johor nak mempromosikan budaya Islam kita. Okey, budaya Islam. Jadi Johor pernah tahun 1939. Johor Johor pernah terlibat, ni zaman berlakunya masa zaman Sultan Ibrahim, almarhum Sultan Ibrahim, Johor terlibat dengan pameran antarabangsa, festival antarabangsa
0: 1939.
1: Ya. Okay. Bukan dekat Singapura, bukan kat Johor.
0: Okey.
1: Tapi kejadiannya dekat US. 1939, okay. Belum merdeka lagi.
0: Betul.
1: Okey, ni bukan prototype, ini adalah bahan original. Maknanya hebahan ni dihebahkan untuk pelawat-pelawat yang datang. Kalau kita tengok tulisan kan Jawi.
0: Betul. Johor.
1: Bulan dan bintang. Betul. Okey, bawah ni pun okey, kita tengok. Ini adalah plan original dia. Mana-mana pelawat yang datang, pun boleh nak tengok, boleh pegang. Boleh tengok. Jadi Johor yang menariknya, Johor ni membuat pameran tentang apa ni? Tentang budaya Melayu.
0: Ya.
2: Ini sikit tentang budaya Malaysia tu.
1: Ni pamerannya.
0: Ya.
1: Oh. Pakaian-pakaian Melayu.
2: Pakaian busana tradisional.
1: Ya.
0: Ya, ini dia. Ini antara pameran-pameran yang ada lah. Yang dibawakan pada tahun 1939. 1939 di US. Maksudnya, bukanlah pameran ni, bukan dibawa berkaitan dengan agama Islam saja, tapi kemajuan pakaian tradisional Johor sendiri telah di... Ya, busana Johor juga telah dipamerkan.
1: Kalau baca ni kan dia tulis Malay ni apa ni kan.
0: Malay brother. Ini pakaian pengantin. Mungkin kalau nak kahwin 10-11 dah lepas. Bella dah ambil dengan YB Sadiq. Jadi mungkin bulan depan, bulan 11 boleh gunakan busana Johor. Betul tak?
1: Betul.
0: Ini antara koleksinya. Dan kalau Johor tengok sini, dia bukan saja, dia cerita juga berkaitan dengan pertanian, apa yang dirancang kan, plan of the exposition grounds. Betul lah
1: Betul.
0: Ini antara siapa cantik
3: kan, macam baru,
0: macam baru. Satu lagi dalam memang warna kesukaan saya, warna kuning. Saya memang sangat suka warna kuning. Dan ini adalah plannya, Johor State Pavilion sebenarnya. Jadi perancangan ni dah lama kita je lalai. Ayat tu sesuai tak kan?
1: Sesuai
0: kan? Betul. Perancangan ni telah lama dirancang untuk kemajuan negeri Johor, khususnya dalam penyebaran agama, dalam segi ekonomi, pendidikan sendiri pun sebenarnya telah dirancang sepanjang tahun, bermula tahun 1918 ini. 1939 pun dah ada sebenarnya. Golden Gate International Exposition, San Francisco.
2: US. Amerika Syarikat.
0: Dia memang satu yang mengujakan sebenarnya kan. Betul-betul macam saya sendiri kan.
3: Ini original lah. Ini memang naskah original.
1: Ini original.
0: Macam mana boleh simpan dan ada macam ni?
3: Itu bukan kopi tau. Itu memang original.
1: Memang original. Memang original.
0: Yang menunjukkan gabungan, maksudnya kerjasama dan hubungan baik Johor dan juga Turki adalah lambang ni lah. Betul tak? Bulan dan bintang. Betul kan? Bulan bintang kalau lihat pun di mahkota pun ada bulan bintang juga.
1: Dulu Sultan Abu Bakar tempah mahkota ni dekat England. Jadi kalau kita tengok macam keluarga-keluarga derajat Inggeris, dia letak macam salib ke apa ni kan. Tapi kita Islam.
0: Betul.
1: Jadi Sultan Abu Bakar ubah. Ambil logo ni lah. Logo bulan dan bintang kan, ke arah Islam.
0: Betul.
1: Jadi kita cakap dia sebenarnya banyak, banyak benda senang cakap kita kena dedahkan, kita kena cerita supaya kata orang masyarakat taklah fikir macam inilah keluarga deraja ni kat orang putih kan.
0: Betul,
1: kita terlampau banyak sangat bahan-bahan. Saya tak boleh bawa ni sebab kita ada satu manuskrip Al-Quran lama. Al-Quran lama yang digunakan dekat tanah Melayu. Al-Quran tu keluaran Johor.
0: Memang negeri Johor.
1: Memang negeri Johor punya. Dan juga Mukadam. Tapi sebab benda dah 100 tahun lebih, kertasnya rapuh.
0: Ya, betul. Faham.
1: Tapi kalau nak tengok boleh datang galeri.
0: Okey, kita nak berehat sekali lagi. Kita nak bersama dengan tetamu kita juga lepas ni. Banyak lagi saya nak tanya sebab seronok sebenarnya dengan tajuk kita pada petang ni. Kita berehat seketika lepas ni kita sambung balik ya.
1: Baik.
4: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Itu bersama daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kemi Kimo dan juga Lukas Sika. 7 nasihat. Ha, ini betul. Kalau dulu sebelum pukul 7 dah kena balik dekat rumah. Sekarang ni budak-budak tak. Tapi dari segi kalau kita lihat pendidikan ataupun apa yang diajar oleh orang lama, sebenarnya memang betul. Sebelum pukul 7 kena balik sebab selalunya waktu tu lah benda-benda yang tak baik merayau. Jadi takut nanti tiba-tiba dekat rumah sampai rumah menjerit. Tak tentu pasal kan. Suruh mandi tak nak mandi tu yang tanya sikit nak marah, nak marah. Kan? Okey, itu bukan cerita kita. Cerita kita berkaitan dengan jejak Islam Johor Singapura. Okey, apa rahsia yang masih lagi tersimpan? Okey, kalau nak cerita berkaitan dengan kita dah tahu semua pendidik kan daripada segi apa saja yang dibawakan oleh almarhum Sultan Johor sini di sekitar tahun 1918 hingga sekarang. Dan sebenarnya Johor bukan saja daripada segi ekonominya, memang sekarang kita tahu negeri Johor mendahului. Okey. Dalam belanjawan 2027 pun Johor, nama Johor sering disebut untuk belanjawan 2027 membantu ekonomi negara sebenarnya. Dan sebenarnya Johor ni pun dalam bidang sukan pun antara yang pertama.
1: Betul.
0: Apa antara sukan yang terawal yang memang Johor yang memang melopori sampai sekarang?
2: Okey, salah satu yang menariknya sukan pemotoran. Sukan pemotoran. Kalau kita tengok sekarang yang ikut jejak-jejak almarhum Tengku Panglima Johor.
3: Betul.
2: Tengku Panglima Johor dengan Tengku Putera Johor.
0: Betul.
2: Masuk racing kereta kan. Itu pun menaikkan nama Johor. Kan? Peringkat antarabangsa kan.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita tengok ni, saya nak tunjuk sumber premium yang kita ada. Okey, tapi buku ni buku keluaran tahun 2009.
0: Okey.
2: Tetapi di galeri kita ada versi originalnya yang masih dalam keadaan cantik. Setakat ni memang pakar-pakar cakap, termasuk pihak perpustakaan, koleksi kita antara koleksi yang paling tercantik ada. Cuma dia agak sensitif kan. Jadi saya bawa keluaran yang dikeluarkan oleh Yayasan Warisan Johor tahun 2009. Okay, kalau kita tengok kat sini, the first race, maknanya first race yang diadakan di Muar tahun 1910.
0: Oh, okey. 1910 dah ada.
2: 1910 dah ada lomba motor. Lepas tu dia apa, penyertaan daripada seluruh negara. Negara-negara, ada yang daripada UK, ada daripada
3: international.
2: Dia adakan di Muar.
0: Dia macam sekaranglah. Sekarang punya MotoGP,
2: Tetapi yang menariknya itulah kejadiannya 1910.
0: Selain itu ada sukan lain.
2: Ada. Kita kat dalam buku ni pun ada bola sepak. Tahun 1924. Masa tu Johor lawan dengan Penang. 1924 pun dah 100 tahun. Johor kalahkan Penang 4-1. 4-1.
0: Kira Johor memang selalu menang lah dari dulu.
3: Kita pelopor segalanya.
0: Bukanlah sekarang je lah. Bukan sebab ada
3: beza.
2: Ini buktinya. Okey, kalau kita tengok ni 1924. Dia sebenarnya ada dua kali dia lawan. 1924 dan 1912. Ini terawal lah 1912. Johor 4, Penang 1. Jadi memang
4: kita bukan cakap sekadar, tapi bukan
3: cakap kosong lah.
0: Maksudnya kalau bidang pemotoran pun daripada dulu lah. Maksudnya Johor dah menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Betul tak? Sebab sekarang ada menjadi isu macam bukan Johor. Johor yang sebenarnya dah menjalinkan hubungan rapat dengan negara lain lah sebenarnya kan.
2: Sebab dulu almarhum suka ke luar negara. Bukan ke Eropah je. Maknanya negara-negara Turki, Arab, apa semua kan. Jadi itu bila almarhum keluar negara, dia mungkin dia nampak ini sukan ni lah bagus lah untuk diketengahkan. Contohnya ni macam baru-baru ni kan ada Royal Polo Johor kan. Kan Johor menang. TMJ menang kan. Champion. Jadi ini pun bukti Johor yang mulakan. Ini tahun kejadiannya tahun 1924.
0: Tapi lokasi yang sama dekat Pasir Pelangi.
2: Pasir Pelangi. Ini
3: sejarah.
2: Ada almarhum Sultan Ibrahim 1924. Jadi itulah memang senang cakap apa, industri sukan ni banyak Johor yang mulakan.
0: Ada tak kena-mengena dengan kembara mahkota Johor?
2: Ada.
0: Okey, apa cerita sebenarnya? Kembara mahkota Johor.

0: untuk kata orang untuk bagi sumbangan. Yeah. Bagi sumbangan contoh macam inilah program-program DMJ kan. Mm-hmm. Bagi sumbangan dekat masjid, mm-hmm. bagi sumbangan dekat sekolah-sekolah. Yeah. Ha, jadi zakat. Untuk zakat apa semua.
1: Asnaf,
0: ha. Macam ni ni yeah. banyak. Mm-hmm. Kita memang daripada awal kemara Mahkota Johor yeah. sampai ke sekarang mm-hmm. memang kita simpan koleksinya. Ah. Ha, dan zaman almarhum Sultan Iskandar mm-hmm. dengan almarhum Sultan Ismail.
2: Mana ada?
0: Ada juga macam gini. Ah, dia terbitan ni ni. Ah, dia terbitan dia tahun-tahun 70-an.
1: Tahun 80-an, zaman 80-an.
0: Kalau 80-an ni zaman. Jadi versi tu daripada Sultan Abu Bakar, Sultan Ibrahim, Sultan Ismail, Sultan Iskandar sampai Sultan Ibrahim. Memang
1: dia kesinambungan.
0: Ah, ada dia teruskan.
3: Maksudnya
4: macam
0: legacy tu dia sambung.
3: Maksudnya dia memang tujuan utama menyebarkan agama dan yeah. juga kita tahu berkaitan bercerita berkaitan negeri kita sendiri negeri Johor tapi dengan cara yang berbeza.
0: Yeah.
3: Mengikut
0: peredaran. Ya,
3: yeah, yeah. kan, mengikut peredaran semasa kalau begini kan lebih santai yeah. untuk mendekati rakyat yeah, untuk sultan mencermaduli bersama dengan yeah. rakyat jelata sebenarnya. Ini sebenarnya satu langkah yang baik dan kita berada di hujung ni di mana sebenarnya saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang menyaksikan kita pada petang ini untuk menyaksikan koleksi-koleksi ni dan juga mendapat informasi-informasi berkaitan dengan negeri Johor sendiri di mana lokasinya dan mungkin ada waktu kalau galeri mesti ada waktu kan. Okey, boleh jelaskan.
0: Okey, untuk kalau siapa-siapa yang berminat nak datang, kita alu-alukan sangatlah sebab setakat ni kita dah buat galeri dah 5 tahun pengalaman kita. Sekarang galeri kita punya base ada dekat Komtar JBCC. Buka pukul 10 pagi tutup pukul 10 malam. Kita tak ada cuti sebab dalam mall. Galeri kita ni special sikit dalam mall. Raya pun tak boleh raya. Kena buka.
3: Kena buka.
0: Jadi saya menggalakkan kalau boleh baru-baru ni kita ada buat satu kelab. Kelab ni lah baju kita ni kelab Galeri Alam Johor untuk memupuk minat-minat budak-budak muda ni, generasi muda ni sayangkan sejarah sebab sejarah ni penting. Kalau kita tahu sejarah kita kenal jati diri kita.
3: Tak lulus, skor sejarah tak lulus.
0: Jadi kita tubuhkan kelab. Jadi kelab kita ni kita banyak buat kerja-kerja CSR. Kita bersihkan makam-makam makam-makam yang ada. Lepas tu kita banyak explore tapak-tapak sejarah.
3: Jadi memang ada lah. Kalau nak tahu ada tak media sosial yang boleh mereka lawati melihat gambar-gambar
0: kita ada TikTok kita. Kita ada dua akaun. Akaun pertama Galeri Sejarah Johor dan akaun kedua kelab Galeri Sejarah Johor. Dan kita ada page Facebook kita.
3: Facebook pun sama juga dengan nama yang sama.
0: Galeri Sejarah Johor.
3: Ya, jadi kepada anda jangan lupa untuk layari dulu media sosial Kelab Galeri Sejarah Johor dan juga boleh kunjung. Ini salah satu destinasi yang boleh bawa anak-anak, keluarga, ajak kawan-kawan kalau ada macam daripada sekolah boleh bawa rombongan.
0: Boleh. Ini free je masuk pun cuma. Masuk pun cuma. Nak ambil gambar pun boleh.
3: Mantap. Ini semua percuma untuk anda dan dapat masuk percuma tapi dapat ilmu yang cukup berguna kalau keluar insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tetamu saya Encik Muhammad Faris bin Johari, pemilik Galeri Sejarah Johor dan juga Encik Nora Azam bin Bakar merupakan konsultan Kelab Galeri Johor dan yang manis
4: saya Nur Faizah.
3: Puan Nur Faizah dapat bersama dengan kami petang ini dan ada juga lagi jejaka siapa nama?
5: Saya Kiram.
3: Encik Kiram juga bersama dengan kita untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan dalam 34 puncak prestasi. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan bersama lagi.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Terima kasih
3: kepada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Okey, pukul 4 nanti kita ada berita. Terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sebentar lagi, berita Johor FM.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Tajuk berita hari ini, kerajaan fokus bangun potensi kota tinggi. 25,000 RMMJ siap dibina. Berita sepenuhnya, kerajaan Johor fokus memperkukuh potensi kota tinggi sebagai hub kimia hijau, pertanian dan pelancongan yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, pembangunan dirancang bertujuan menarik pelaburan, merancakkan ekonomi, seterusnya membuka peluang pekerjaan. Kerajaan negeri turut meluluskan peruntukan 1.33 juta ringgit untuk melaksanakan 18 projek pembangunan setempat di kota tinggi, melibatkan pembaikan jalan dan jambatan. Sebanyak 25,791 unit rumah mampu milik Johor RMMJ siap dibina dengan harga serendah RM42,000 hingga RM300,000 bagi tempoh 2022 hingga suku ketiga tahun ini. Baki 4,209 unit disasarkan pada setiap suku keempat bagi mencapai sasaran 30,000 unit dalam tempoh 2022 hingga 2026. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur berkata, usaha berkenaan akan diteruskan dengan tambahan 70,000 unit bagi melengkapkan sasaran 100,000 unit RMMJ menjelang tahun 2030.
1: Dan ini melibatkan seluruh daerah dalam negeri Johor. Dan dalam masa yang sama, rumah percuma bangsa Johor yang pendapatan RM850 dan ke bawah akan diteruskan. Dan juga rumah untuk golongan muda bawah 40 tahun. Tahun depan insyaAllah akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor sebanyak 1,000 unit akan ditawarkan untuk golongan muda Johor bawah 40 tahun.
0: Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur, Esko Johor. Pembangunan produk akuakultur bernilai tinggi menjadi antara fokus kerajaan Johor terhadap pembangunan di Pontian. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mak Ghazali berkata, fokus lain memperkasa hub tenaga biru hijau, memperkukuh infrastruktur strategik dan hub pelancongan. Pembangunan tersebut perlu berada seiring dengan penyelidikan tenaga kerja tempatan berkemahiran tinggi. 20 notis kesalahan dikeluarkan terhadap individu merokok di kawasan larangan di Johor Bahru pada semalam. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru, kesalahan dikesan menerusi operasi dijalankan di premis makanan, kawasan pengangkutan awam dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan, Akta 852. Seorang lelaki berumur 22 tahun ditahan di Batu Pahat pada semalam dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol. Menerusi kenyataan polis daerah Batu Pahat, pemeriksaan mendapati suspek positif ujian saringan pernafasan dengan bacaan EBA 2 sebanyak 120 mg per 100 ml. Tindakan diambil mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1988. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
3: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
4: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Dalam dunia digital, keselamatan identiti menjadi keutamaan. Kini ada My Digital ID, satu kunci untuk semua, menghalang penyamaran dan akaun palsu. Anda adalah anda. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi anda. Tak perlu banyak kata laluan. Satu log masuk, selesai urusan saman, pinjaman pelajaran, mohon kerja dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari digital-id.my. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
2: Jom kita keluar, minum kejap.
1: Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HAIL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Baiklah, sebenarnya pukul 4.37 minit petang kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Perumahan Selatan. Hari Minggu ni banyak aktiviti untuk anda, kan? Ada juga yang menerima jemputan untuk majlis perkahwinan, sambutan hari jadi pun ada, majlis kesyukuran, bacaan yasinan pun ada, betul tak eh? Maklumlah hari cuti ni selalunya kita akan penuhkan dengan aktiviti-aktiviti. Kalau tak dapat jemputan, kita akan penuhkan aktiviti bersama dengan anak-anak, betul tak eh? Bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang. Mungkin pergi jalan-jalan, tak jauh pun tak apa, dekat pun okey, janji dapat keluar rumah gitu. Dan sebenarnya saya nak ucapkan selamat hari jadi untuk adik Fatin. Ha, kan adik Fatin ataupun anak kepada pendengar kita ni, salah seorang pendengar setia Johor FM Perumahan Selatan iaitu Fatimah, adik Fatin. Sebab semalam saya pergi rumah dia. Ha, kan saya pergi rumah dia untuk sambutan hari jadi. Meriah, alhamdulillah, anak-anak saya tak nak balik. Ha, balik macam mandi. Pergi okey, pergi kering, balik macam mandi. Sebab apa? Main tak berhenti-henti, punya seronok, ramai kawan dekat sana, kan? Okey, untuk adik Fatin, selamat hari jadi. Semoga diberikan kesihatan yang baik, jadi anak yang pandai, bijak, soleha. Okey, dengar cakap mama, mami, mak, dengar cakap abah, ayah, semua, kan? Okey, semoga terangkan hatinya dalam menuntut ilmu dan berikan keputusan yang baik dan semua doa-doa yang baik untuk adik Fatin. Okey, ada juga berita berkaitan dengan penutupan sekolah. Ataupun penutupan sekolah di Johor dilanjutkan sehingga 16 Oktober. Okey, penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula 12 hingga 16 Oktober berikutan jerbu yang belum pulih. Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah BDPR akan diteruskan mengikut kesesuaian bagi memastikan proses pembelajaran murid tidak terjejas. Dan menurut kenyataan Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, keputusan melanjutkan tempoh penutupan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa faktor. Ia termasuk tren bacaan indeks pencemaran udara IPU serta penilaian risiko dan statistik kesihatan. Dan sebelum ini, Kerajaan Johor telah melaksanakan penutupan sekolah di institusi pendidikan di Batu Pahat pada 7 Oktober yang

Lalu ia disusuli dengan penutupan semua sekolah dan juga institusi pendidikan lain di seluruh negeri pada 8 dan juga 9. Kalau kita lihat, bermula hari Khamis, Jumaat dan dilanjutkan minggu hadapan seminggu, tak seminggu lah, 5 hari daripada hari Senin sampai hari Jumaat. Dan proses pembelajaran melalui BDPR juga akan dilaksanakan. Jadi harap-harap bertabahlah Mak bapak yang ada kat rumah ni, bertabahlah, bersabarlah. Okey, ada tips saya akan kongsikan bersama dengan anda. Ini pun cikgu sekolah bagi, saya nak kongsikan bersama dengan anda lah. Cikgu sekolah nak saya bagi. InsyaAllah kalau sempat saya akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Juara FM Perumah Tersatan. Mungkin kalau bukan sekarang, mungkin untuk jam yang terakhir nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Perumah Tersatan. Yang penting kena terus setel lah dengarkan kami, tak kira di mana saja anda berada, bersama dengan Fia Julia dan juga Lukman Faiz Maligaimu dari Air Mataku untuk semua.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Abang sudah pun pukul 5.30. Video petang berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda melalui Varasi Permata edisi hari ini. Okey. Bila anda bacakan ke semua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih merekodkan bacaan indeks pencemaran indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 4 petang tadi. Segamat 159, Batu Pahat 153, Keluang 158, Lakin 178, Pasir Gudang 177, Tangkak 158, Pengerang 158 dan Kota Tinggi 164. Semua bacaan ini dalam status tidak sihat. Jadi kepada anda, kena sentiasa berhati-hati, jaga kesihatan diri masing-masing. Kalau tidak diperlukan untuk keluar macam bekerja, buat saja duduk saja dalam rumah, tak payah keluar. Ha, untuk anak-anak tu jaga kesihatan. Buat budak-budak ni petang-petang ni memang suka main taman, main basikal, betul tak eh? Kalau boleh kurangkan aktiviti dekat luar rumah. Okey, banyakkan aktiviti dalam rumah, duduk dalam rumah, kita tengok TV sama-sama, santai sama-sama, makan banyak kali sama-sama kan dalam rumah. Ha, jadi tak payahlah buat aktiviti kat luar sebab takut, takut batuk sesama kan, takut demam, kita tak tahu sakit-sakit yang lain kadang-kadang, terutamanya mereka yang berisiko macam sakit jantung, yang berumur, ibu mengandung pun kita takut juga. Jadi kena sentiasa jaga kesihatan diri masing-masing, okey? Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama saya hingga ke jam yang terakhir ini untuk terus teman-teman sehingga 6 petang nanti dalam Variasi Permata edisi hari ini. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Yang penting teruslah dengar Johor FM, tak kira lah kat mana pun anda berada, sebab kami akan bersiaran bersama dengan anda selama 18 jam sehari bermula 6 pagi hinggalah ke jam 12 tengah malam nanti. Jadi banyak koleksi lagu bersama dengan penyampai-penyampai di Johor FM. Juga info-info kami berikan untuk anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, kita nak berhibur. Selepas ini saya nak kongsikan dengan anda tips untuk menjadi ibu bapa ataupun pengganti guru di rumah sepanjang BDPR. Ha, kan saya akan kongsikan bersama dengan anda. Ini yang bagi pun cikgu sekolah nak saya juga. Ha, kita kongsilah sama-sama. Mana yang baik kita kongsi, betul lah eh. Tak dapat semua, dapat sikit pun okey lah. Jadilah kata orang macam tu kan. Dari tak ada. Bersama dengan Wani Aslita dan juga Wani Syas Sang Purnama untuk semua.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Baiklah, seperti yang dijanjikan, saya nak kongsikan sikit bersama dengan anda, pendengar-pendengar Juar FM Permata Selatan, 20 tips menjadi guru segera di rumah. Okay. Panduan ibu bapa apabila anak menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Okay. Apa langkah-langkah yang perlu ada buat? Ada 20 tips menjadi guru segera di rumah. Yang pertama, kena bangun awal. Jangan tunggu cikgu telefon baru nak kejutkan anak. Mak kena bangun awal, anak-anak pun kena bangun awal sama macam nak pergi sekolah. Yang kedua, sediakan jadual, tampal jadual kelas supaya tidak kalang kabut mencari subjek. Yang ketiga, ambil kehadiran, pastikan anak benar-benar masuk kelas, bukan sekadar buka Google Meet saja. Okey, jangan tunggu bateri tinggal 1% baru nak cari pengecas. Maksudnya, sentiasa perhatikan bateri pada peranti anda. Okey, pantau Google Classroom. Semak tugasan yang diberikan pada tarikh akhir penghantaran. Yang ke-8, jauhkan gangguan. Tutup televisyen dan hentikan permainan video ketika kelas berlangsung. Yang ke-11, jangan menjadi murid kedua. Maksudnya, bimbing anak menjawab soalan, bukan ibu bapa yang siapkan semua kerja sekolah. Betul. Maksudnya, suruh anak buat kerja sekolah, kita jangan buat. Kadang-kadang anak darjah satu nak tolong buat, tulis pakai tangan kiri je. Alah, itu biasa. Saya pun mudah buat juga kan. Macam tu kan, anda pun mungkin sama juga. Okey, pantau waktu rehat. Pastikan anak berehat, minum air dan bergerak seketika. Yang ke-13, okey. Jadi guru disiplin. Tegur apabila anak mula membuka YouTube ataupun bermain game secara senyap-senyap. Selain itu juga, sediakan, banyak, saya ada banyak tertinggal lah kat sini. Okey, bangun awal, sediakan jadual, ambil kehadiran, semak tempat belajar, sediakan tempat belajar. Okey, pastikan internet berfungsi. Lepas tu, cas peranti awal-awal, pantau Google Classroom, jauhkan gangguan. Yang ke-9, sediakan sarapan. Yang ke-10, ajar adab kelas maya. Ajar adab dalam kelas maya. Yang seterusnya, jangan jadi murid kedua. Ke-12, pantau waktu rehat. 13, jadi guru disiplin. 14, jadi guru ICT. 15, sabar mengajar matematik. Ini bukan saya, selalu kena marah. Okey, berikan pujian. Okey, jangan paksa anak duduk terlalu lama. Okey, yang ke-18, berhubung dengan guru. 19, semak tugasan sebelum tidur. Yang ke-20, jaga emosi sendiri. Ini yang paling susah. Yang ke-20, sebab tu cikgu yang bagi, dia kata semoga dipermudahkan urusan ibu bapa. Selalunya kita cakap dengan cikgu, terima kasih cikgu, ini kan, kita doakan untuk cikgu ni. Cikgu doakan kita, rasa macam gitu kan, PDPR macam mana nak buat, macam mana. Itulah sekarang teknologi ada, itulah cara pembelajaran kita kalau kat rumah kan. Cuti-cuti, belajar tetap belajar. Gitulah kan. Semoga semuanya dipermudahkan urusannya untuk esok, bermula esok sampai Jumaat ni. Okey, dipermudahkan, emosinya terkawal, keadaan rumah okey, keadaan jiran-jiran pun okey. Dia kalau jiran sebelah menjerit, sebelah lagi pun akan menjerit. Gitulah keadaan. Kat sekolah pun macam tu. Kalau kita tengok budak-budak kan, cikgu marah sini, sama-sama dekat rumah pun macam tu. Cuma sekarang ni, kitalah mak, kitalah cikgu bahasa Melayu, kitalah cikgu bahasa Inggeris, kitalah cikgu matematik, kitalah cikgu RBT, kitalah cikgu pendidikan seni, pendidikan jasmani, semua kita. Kena jagalah emosi. Semoga dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik untuk mak, untuk abah, untuk anak-anaknya juga. Kan? Cakap untuk diri sendiri. Okey, saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Yang penting terus dengar Johor FM Permata Selatan. Kita, assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Mr. Ragaman!
2: Are you home?
3: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman!

0: Tok kata nak pergi bayar saman.
1: Tak payah, Tok pakai app saja. Log masuk dengan My Digital ID, semua settle online. Tak payah ingat banyak kata laluan, satu akaun je.
0: Wah, lajunya Tok.
1: Tok dah upgrade. Pinjaman pelajaran dah bayar belum?
0: Alamak, lupa kata kunci.
1: Senang je, daftar My Digital ID terus guna.
0: Alah, sekarang juga ID daftar.
2: Satu kunci untuk semua. Muat turun, daftar sekarang My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi, kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabar? Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan juga ceria.

Hendaknya 6:10 minit petang waktu ini. Jam yang pertama untuk saya, Lily Khalid, temani anda di segmen yang terakhir ya, Melodi Permata untuk edisi hari ini. Hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih Nurul Ista menceriakan hari kita dari tengah hari sampailah pukul 6 petang tadi . Dengan infonya, dengan celotehnya, dengan susunan lagunya, pasti menghiburkan, betul tak? Berani kata tidak. Untuk 6 jam seterusnya sampai 12 tengah malam nanti bersama dengan saya. Dan insyaAllah macam biasalah, hari Ahad, hari yang dinanti-nantikan oleh penggemar lagu-lagu rock di Malaysia. Malam ni kita ada carta rock sampai bila-bila pukul 9.15 minit malam macam tu . Tunggu tau, ada siaran langsungnya di TikTok Johor FM, insyaAllah. Untuk jam pertama ni kita berhibur sahaja dengan lagu era 70-an, 80-an, ada 90-an, ada lagu-lagu terkini pun ada juga, semestinya dalam Muzik Tanpa Henti.

0: mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk maklumat muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 6.52 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 6.56 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 6.57 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 6.59 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Dengarkan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, wala zikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah. Dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah, kashajaratin tayyibatin as

بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan thayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah thayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah thayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah la ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah thayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya. Dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, yakni tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan.

seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Paduan suara Aisyah Reino, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira baru saja berlalu dengan lagu nyanyian semula untuk Cinta di Akhir Garisan 2.0. 8.36 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami ya. Menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Nah, hello-hello juga rakan-rakan kita yang

0: Ahad, Kluang, Lakin, Pasir Gudang, Tangkap, Pengerang dan juga Kota Tinggi. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda untuk IPU di Negeri Johor. Dengar Johor FM setiap hari bukan untuk dapatkan hiburan semata-mata tetapi juga info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda. Baik, kalau ada nak tujukan ucapan dedikasi kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah, ataupun ucapan kepada rakan-rakan kita yang berada di Johor supaya berhati-hati dalam keadaan jerebu ni, boleh hantarkan ucapannya menerusi ruangan komen Facebook page Johor FM ya, ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Sekejap lagi Lily akan keudarakan ucapannya ya. Sebab apa? Untuk penghujung jam ketiga ini ada lagu-lagu yang akan temani kita. Itu dia Anis Suraya dengan lagunya Hadir. Lagu Bintang pun ada daripada Budak Kacamata. Dan turut menghiburkan kita di jam ini. Teman tapi mesra. Ratu. Semuanya untuk anda, terus kekal setia di Johor FM. Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Tersending-sending pakai sepat di bawah mengkuang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, kelihatan orang ramai tersending-sending pakai sepat di bawah mengkuang untuk mendekati Perdana Menteri dan barisan menteri yang hadir. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Johor FM.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu menesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawa

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula ni?
1: Yang ni pun sama juga lah. Cik Kis lagi suka. Sebab apa tahu? Yang ni manis.
0: Manis. Okey. Manis bahasa Tamil?
1: Inipe. I-N-E-P-P-E. Inipe.
0: Inipe.
1: Betul. Hebat. Teh tarik inipa irke.
0: Teh tarik inipa
1: irke. Irke, ya, yeah, betul. Maknanya? Tambahan kat situ. Maksudnya teh tarik ni manis.
0: Oh, teh tarik ni manis.
1: Betul.
0: Macam awak.
1: Saya ke?
0: Macam saya lah. Okay.
1: Nak juga angkat batu lah, Cik.
0: Yeah, lah tu. Okay, baik. Sepatah salin untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, pergi ke Amerika.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar, utama 9 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

kira siapa dan di mana kita berada. Semua rakyat Malaysia dah daftar My Digital ID. Dengan satu ID, semua urusan digital di hujung jari. Selamat, pantas, mudah. Kini masa kita bersatu menuju masa depan digital Malaysia. Satu kunci untuk semua. Muat turun dan daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ni Kak J datang nak cerita mengenai oat. Kalau dengar je oat ni mesti nak cerita. Nak cerita sarapan lah tu, tip diet, tip kurus, tip ramping. Tidak. Ini Kak J nak cerita mengenai oat yang boleh buat muka kita glowing. Okey, hari ni dalam Gincu Merah kita nak bagi satu petua yang mudah, murah dan tak perlu pergi jauh-jauh pun. Sebab bahan-bahan dia ada kat dalam dapur rumah kita tu. Okey, kalau nak tahu oat ni boleh buat apa pada kulit, sebenarnya oat yang diproses dengan sesuai boleh membantu menenangkan dan melembapkan kulit, terutamanya apabila kulit terasa kering dan kurang selesa. Sebab itulah kita boleh jumpa bahan yang berasaskan oat dalam sesetengah produk penjagaan kulit. Macam mana cara dia? Mesti ni Kak Ji ajar. Dengar ya. Gunakan oat yang dikisar halus dan campurkan dengan sedikit air sehingga menjadi paste lembut. Lepas tu, sapuni paste pada kulit. Tak perlu sentar-sentar tau. Ini kita bukan nak sentar periuk ni. Nak sentar kat muka. Biarkan sekejap, kemudian bilas dengan air yang bersih. Simple kan? Tapi apa yang penting, buat perlahan-lahan dan tengok bagaimana kulit anda bertindak balas. Jadi lepas ni, oat ni bukan untuk sarapan je tau. Dalam penjagaan kulit, oat juga boleh dimanfaatkan sebagai bahan yang lembut untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit kita. Apalagi, jomlah cuba. Nak cantik kan? Kenalah rajin sikit buat. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:12 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Johor FM. Jam yang keempat untuk hari Ahad ni. Edisi 11 Oktober 2026. Macam biasa, hari Ahad, hari yang dinanti-nantikan oleh penggemar lagu-lagu rock di Malaysia. Ini dia, Carta Rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan hasil undian anda semua di Facebook page Johor FM ya. Bermakna malam ini kita akan dengarkan dan juga saksikan di TikTok Johor FM. Mungkin ada lagu yang bertukar tempatnya. Mungkin juga ada juara baru. Dan boleh jadi ada pencalonan baharu juga. Semuanya akan terjawab seketika nanti. Pastikan anda terus pilih Johor FM Permata Selatan untuk layan terus Carta Rock sampai bila-bila. Ini dia lagu yang berada di tangga ke-20 minggu ini. Daripada Ekspedisi Titian Perjalanan. 9:25 malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Tempat ke-18.

Nombor 18 seminggu ini daripada BPR, Harum Subur di Hati. 9.40 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga kalau tadi Lily ada kongsikan tentang indeks pencemaran udara di negeri Johor kan, esok adik-adik kita jangan mimpi pergi sekolah tau, esok masih bercuti ya. Kerajaan negeri Johor melanjutkan tempoh penutupan semua sekolah dan juga institusi pendidikan di seluruh negeri ya selama 5 hari bermula esok 12 Oktober sehinggalah Jumaat ini 16 Oktober. Ini susulan keadaan jerebu dan juga kemerosotan kualiti udara di negeri Johor. Pastikan anda telah dengar Johor FM Permata Selatan, sebab apa? Kami bukan sajikan kepada anda hiburan semata-mata, semestinya info-info penting untuk anda cakna lagi-lagi bab cuaca dan jerebu ya, kami turut kongsikan kepada anda. Sedang bersiaran langsung waktu ini di TikTok Johor FM. Antara yang hadir, kita ada Zai Haziq dan juga Nazri Yahya. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini, Man Putra Jaya, Pencipta Wanita, Kudi, Nora Anim, Asur, Yash pun ada bersama dengan Kak Junaidah kita dan juga Man Kota serta Syafiq Shodin serta Hazniza juga hadir di TikTok Johor FM Permata Selatan waktu ini ya. Meneruskan lagi hiburan waktu ini untuk lagu yang berada di tangga ke-17 daripada sebuah kumpulan yang berasal dari Ipoh, Perak dan ditubuhkan pada tahun 1978. Ini dia Sofia, Orang Timur. 9.42 minit malam. Terus kekal setia dalam Carta Rock sampai bila-bila.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tersending-sending pakai sepat di bawah mengkuang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, kelihatan orang ramai tersending-sending pakai sepat di bawah mengkuang untuk mendekati Perdana Menteri dan barisan menteri yang hadir. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 10.20 minit malam waktu ini, jam yang kelima. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid di sini, dan juga rakan-rakan, sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini ya. Semuanya borak santai di sini bersama dengan saya dari Konti Johor FM sambil layan lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Sambil tu di TikTok Johor FM, kita pun ada menonton di TV2 sekarang ini eh. Sedang berlangsungnya kemuncak bintang P. Ramlee. Wah, 6 bintang, 6 gaya, 1 gelaran menjadi taruhan. Jadi saksikan di TV2 sekarang ini ataupun stream saja secara percuma menerusi aplikasi RTM Play. Nampak itu dari Ditar Putra Unimas Kota Samarahan ya. Dari Bumi Kenyalang kami bawakan kepada anda terpancar di TV2 tu untuk kemuncak bintang P. Ramlee. 6 taruhan ya, kita akan ketahui juaranya malam ini dan sama-sama kita nantikan seketika nanti. Sambil tu jangan lupa untuk layan carta rock sampai bila-bila. Masuk juga dekat TikTok Johor FM waktu ini. Antara yang hadir, kita ada Malik dan juga Peter Kilan. Terus sama menonton waktu ini di TikTok Johor FM. Kita ada Lokman, Sandra, Fadli Sam pun ada. Dengan Ijan dan juga Lajun. Juga ada Rohana. Terus sama menonton, kita ada Missy Puspa dan juga Jadeen. Lagi selamat malam untuk Rose dan juga Iza. Serta Syawal dan juga Haikal. Juga ada Haslinda di situ ya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Layan saja santai malam minggu di TikTok Johor FM Permata Selatan. Waktu ini kita nak dengarkan lagu yang berada di tangga ke-12 seminggu ini. Salah satu kumpulan rock yang berasal dari Johor Bahru dan juga ditubuhkan pada tahun 1983. Ini dia nombor 12 minggu ini daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. 10.22 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Pencalonan lagu baharu minggu ini dalam Carta Rock Sampai Bila-Bila. Daripada Fabian dengan lagunya Penantian. 10.39 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Lily Khalid di sini masih lagi temani malam anda. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan kalau tadi Lily ada kongsikan tentang indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor, sekali lagi Lily kongsikan sehingga pukul 8 malam tadi menunjukkan ke semua lokasi di negeri Johor dalam keadaan tidak sihat ya. Termasuklah Segamat, Batu Pahat, Kluang, Larkin, Pasir Gudang, Tangkak, Pengerang dan juga Kota Tinggi. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Bukan untuk berhibur semata-mata, tetapi juga kami akan kongsikan info-info penting kepada anda semua. Jaga-jaga semuanya, jerebu di mana-mana sekarang ni. Jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dan juga banyakkan aktiviti dalam bangunan, dalam rumah. Kalau nak keluar juga boleh, tapi jangan lama-lama dekat luar tu. Ya, kalau nak lama-lama, dengar Johor FM lama-lama boleh. Tak ada siapa larang. Ini antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Ada Yushida dan juga Haji Abdul Rahman. Selamat malam juga untuk Nua dan Isa Dungun. Orang Ganu pun masuk juga eh. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Haikal, Mama Nora, juga Fuad, Zai Haziq turut sama hadir dengan Junaidah Elias dan juga Hadi ya. Selamat malam kembali buat Mat Beast dan juga Wak Ijan. Juga ada Umi Rush, Fadli Sam, Abdul Syukur, Nurul dan juga Azlan serta Saad dan Ramli. Terima kasih atas sokongan anda semua. Siapa sudah mendengarkan kami waktu ini, jom singgah juga dekat TikTok Johor FM. Ada ratusan mata yang sedang memandang waktu ini. Kita kenal rapat, ikut rapat sambil layan lagu-lagu rock dalam Carta Rock Sampai Bila-Bila. Nak ke lagu yang berada di tangga ke-9 minggu ini. Lagu ni dimuatkan dalam album Fenomena yang diterbitkan pada tahun 1989. Ini dia daripada Search dan lagunya Pawana, nombor 9 minggu ini. Layan terus Carta Rock Sampai Bila-Bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Tempat ke-6.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tersending-sending pakai sepat di bawah mengkuang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, kelihatan orang ramai tersending-sending pakai sepat di bawah mengkuang untuk mendekati Perdana Menteri dan barisan menteri yang hadir. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Part kelima.

Nombor 5 minggu ini untuk carta rock sampai bila-bila daripada Jin Bara. Farhana Bumi Kenyalang. 11.09 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kalau anda nak santai-santai, layan jiwa, dengarlah Johor FM Permata Selatan. Dan kami juga ada siaran langsungnya di TikTok Johor FM, termasuklah waktu ini. Orang kata lain orang lain caranya untuk jaga kesihatan mental masing-masing. Abang kata orang muda sekarang ni healing. Healing boleh, jangan hilang ya. Semalam hari kesihatan mental sedunia, dan ini pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, cara untuk kita jaga mental kita supaya sihat sentiasa. Antaranya lakukan aktiviti riadah ataupun senaman ringan, kemudian tidur yang cukup, makan makanan yang seimbang, kongsi perasaan kepada orang yang anda percayai, ya, dan dapatkan juga bantuan profesional jika perlu. Kadang-kadang kita tak sedar mental kita sedang sakit sebenarnya, ya. Kita buat indah tak indah dan akhirnya makan jiwa. Bila jiwa kacau, banyak benda tak jadi. Buat itu tak kena, ini tak kena, kan? Dan orang sekeliling kita akan merasakan kemurungan itu. Jadi jaga-jaga semuanya. Jangan ambil remeh, jangan pandang rendah untuk kesihatan mental kita. Dengar Johor FM ataupun singgah ke TikTok Johor FM. InsyaAllah kami ada untuk temani hari-hari anda. Antara yang hadir waktu ini di TikTok Johor FM, kita ada Azian, Zai Haziq, Roslinda, Yushida, Sony Wong pun hadir sama. Bersama dengan Zaitun dan juga Haikal, ya. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Mira dan juga Fuad, Yusri serta rakan-rakan kita yang lain. Zila pun ada sama dengan Isa Dungun dan juga Izzat serta Nur Syafiq. Lagu yang berada di tangga keempat minggu ini, lagu pada tahun 1997. Dan kalau tengok dekat sini, turun dua tangga dari kedudukan lepas. Ini dia, Ibu Kota Cinta daripada Dev Gapsi. 11.11 minit malam, layan terus carta rock sampai bila-bila.

Naib juara minggu ini untuk Carta Rock sampai bila-bila daripada Ika Matra. Hanya satu persinggahan. Sebelah 26 minit malam waktu ini, 19 buah lagu telah pun kita dengarkan. Hasil undian rakan-rakan kita menerusi Facebook page Johor FM ya. Tinggal lagi lagu sang juara. Kalau dekat dalam TikTok Johor FM waktu ini, waktu ini rakan-rakan kita sibuk teka-teka. Main teka-teka lagu juara minggu ni. Dia kisahnya kalau dengar dari awal, dari nombor 20 tadi, dah boleh teka dah sebenarnya. Sebab juara ni juara bertahan ya. Juara bertahan. Sama macam minggu lepas dan juga minggu yang sudah. Masih boleh teka ke? Ke tidak dapat juga clue tu. Tak apa. Setiap Ahad pastikan anda dengar Carta Rock sampai bila-bila. Irama Rock 80-an, 90-an dan juga sekitar tahun 2000 menemani malam Ahad kita dalam Carta Rock sampai bila-bila. Untuk juara Carta Rock sampai bila-bila minggu ini. Ini dia daripada Fahrenheit dengan lagunya Sabar Menanti. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam Carta Rock sampai bila-bila.

Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

0: berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-Sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Banyak sebenarnya nama wanita yang dimuatkan dalam lagu kan, termasuklah lagu Julia daripada Exis. Kalau tengok dekat carta rock sampai bila-bila tadi kita dengar pun ada nama wanita yang diseru dalam lagu rock tu kan. Tapi itulah, nama Lily bila? 11.45 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dan pun sampai ke penghujung segmen Melodi Permata, semestinya di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih untuk rakan-rakan Dak Lendut, ada Zai Haziq, Boli Bakar dan juga Anun, juga ada Fuad dan juga Firdaus. Terus sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini, Junaida, Haikal, Abdul, Sandra, Cik Man kita dan juga lain-lain. Terima kasih kerana masih setia hadir tonton TikTok Johor FM Permata Selatan waktu ini. Saya nak undur diri dah. Jumpa lagi esok malam insyaAllah di segmen yang sama, Melodi Permata. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Ketenangan itu sangat mahal. Jadi jangan gadaikan demi perkara yang melelahkan. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya. Dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Persembahan Khalifah dengan Cemek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang, baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah, sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh, Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan sejenengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, DPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu. Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipoh.

Eli Zohaili anak Anton, Abah JJ Gemas, kita ada Biah Biah, Bidah dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Yandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodia Nandudin dari Miri Sarawak, kita ada Intan Hamid juga, Princess Su Asna Asrani, Nenek Ani Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau Opera. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abby Yana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Juhas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikma, Sekutu Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang nak mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita terus doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhailan Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Pizza... Fiza Riza, Masania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kemari Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifa Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Parit Buntar Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga terus bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardiljo Piakarega. Lagu dalam filem Hardiljo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pain Burger Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Hajar Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68 M, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Rose, Syahrin Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas terlepas nama-nama tu, almaklumlah, maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba, persembahan Ili Mazlin.
dengan Janji Kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional game berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, dan Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada RM1.5 bilion menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300,000 penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat. Ya? Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Dan pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fah, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lori, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi Buju Katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara Bidu Wanita Negara Kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bunama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, renggang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama. Mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Rebi 78. Ada Bak Yah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Kemuruhan tu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nurizawati Abdul Muhammad Zaki, Nurizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey eh, Kemburuan tu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

0: Kapal di langit mengakan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sesama. Komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul. Yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit. Nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Mak Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mak Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai pendengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Sebenarnya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Game Berhantu. Kerana Nasional Game Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Game Berhantu ini memberi
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lentaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan seribu kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita seribu senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Ha, jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaikha Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nomala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell KBDT, hadir layan GBH, Muhammad Hafizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi lainnya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi pujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Hassan sau Madam.
1: Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional FM. Juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini. Layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga. Ada Idah dari Kota Marudu, Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel. Ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77. Noliana Yongle Encik Daun. Siapa lagi? Noliana Nodin Ina Hayati Arifin Aini 67. Dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L. Anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk. Tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang. Sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia eh. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapapun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya kalau kita lihatkan satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-sama lah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa juga cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Roka sehingga 1,000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagikan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia menyebutkan hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Meri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Pagi, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazri Zabaha, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi pucuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat ofis tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang kata lah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, ku kira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Baru Johor 5.41 minit pagi. Bandarin Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setia sedia hati.

bagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang lah, gilah. Rumah kita sorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasan, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada ustaz tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bukan? Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Sebab tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang, kawasan rumah orang, tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama, tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dianggap remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain, walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah, tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, biar lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Falyukrim jarah, muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran.
antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bisa sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau macam tu baca rumah ustaz tu, jiran adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Kita orang baik, kita orang soleh. Minta izin, jangan duk main. Tak apa jiran, jiran okey je. Jangan duk main okey, kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu, longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku, siapa kau ujur, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan mah tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, motor besar. Contoh, kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa baru ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada dia ada anak kecil, dia tengah tidur. Begitu juga kereta, motor kita, kita rasa kita buat tu, tak mengganggu kita je lah. Mungkin depan-depan rumah kita, dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran, itu pun mengganggu juga. Supa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang, moga atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allahumma.

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu-waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah muhasabah diri. Bersudahkah kita bersedia untuk diri kita? Kita berjalan setiap hari, tetapi jarang kita berhenti untuk melihat ke dalam diri kita. Kita sibuk menilai orang lain, tetapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Sedangkan suatu hari nanti, kita akan berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa harta, tanpa pangkat, hanya dengan amalan kita. Maka hari ini, marilah kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Jika hari ini hari terakhir aku, apakah aku sudah bersedia? Ada 6 poin utama muhasabah diri yang boleh kita usahakan untuk diri kita sendiri. Yang pertama, muhasabah tentang solat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "As-salah imaduddin." Solat adalah tiang agama. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka tanya pada diri kita, adakah solat kita benar-benar mengubah akhlak kita atau sekadar rutin tanpa rasa? Yang kedua, muhasabah tentang dosa yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, akan datang satu kaum yang membawa pahala seperti gunung, tetapi Allah jadikan pahala tadi seperti debu kerana mereka melakukan dosa secara sembunyi. Kita mungkin nampak baik dari segi luaran, tetapi bagaimana keadaan kita ketika kita bersendirian? Yang ketiga, muhasabah tentang masa kita. Allah bersumpah dalam surah Al-A'raf, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Maka kita lihat, masa kita habis untuk apa? Untuk media sosial, untuk hiburan, atau mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang keempat, muhasabah tentang hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam jasad ada seketul daging, yang mana jika baik daging tersebut, maka seluruhnya akan baik. Tapi jika daging itu buruk, maka seluruh anggota kita akan buruk. Maka daging itu adalah hati. Hati kita penuh dengan apa? Apakah penuh dengan dengki, penuh dengan riak, ataupun penuh dengan ikhlas? Mudah-mudahan hati kita baik sehingga menyebabkan seluruh anggota kita akan menuju kepada kebaikan. Yang kelima, muhasabah tentang hubungan kita dengan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berbuat baiklah kepada manusia dalam surah Al-Baqarah. Kita mungkin rajin ibadah, tetapi bagaimana layanan kita kepada keluarga? Bagaimana layanan kita kepada jiran, kepada rakan, kepada manusia? Maka muhasabahlah diri kita. Yang keenam, muhasabah sebelum terlambat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan lihatlah apa yang telah kamu sediakan untuk hari esok. Hari esok bermaksud adalah hari akhirat. Apa bekalan kita? Oleh kerana itu, jangan tunggu usia tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu mati mengetuk pintu. Mulakan muhasabah hari ini, kerana mungkin esok kita tiada lagi. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu muhasabah diri kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Taskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Jadi tuan-tuan, puan-puan, lepas ini apa-apa berlaku, yang berat ke, yang ringan ke, sedih ke, cepat-cepat ambil sembahyang, buat sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa namanya? Sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana aku, ya Allah. Rakaat pertama Fatihah dengan kuliah pun boleh, rakaat kedua Fatihah dengan kulullah pun boleh. Sambil sepanjang sembahyang itu, hati kita bulat pada Allah, ya Allah, aku serahkan ujian ini padamu, ya Allah. Contoh dia tuan-tuan, ini yang berlaku pada seorang sahabat Nabi namanya Abu Mu'allaq radhiyallahu anhu. Apa kerja dia? Kerja dia ni, dia ada dua kisah, ada dua cerita tentang dia ni. Kerja dia ni, salah satu yang saya baca ialah dia sebagai seorang peniaga yang kerjanya jaga aset orang-orang kaya Madinah. Satu malam dia ni tertimpa musibah, perompak masuk rumah dia. Siapa sini gembira perompak masuk rumah? Tak. Kalau boleh kita nak pagar rumah kita lebih kebal daripada penjara. Perompak masuk. Perompak masuk rumah Abu Mu'allaq ni, dia ambil semua harta benda Abu Mu'allaq. Itu satu. Yang keduanya, dia nak bunuh Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ni kata, dah lah awak ambil harta saya. Nyawa saya pun awak nak ambil. Ya, kata dia. Nyawa kau pun aku nak ambil, Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ni, dia menjalani musibah itu dengan cara macam mana? Dia minta izin dengan perompak tadi, sebelum aku dibunuh, izinkan aku sembahyang 4 rakaat. Silap besar perompak tu, bagi izin. Silakan sembahyang. Itu bezanya. Perompak tu hati dia putus dengan Allah. Sedangkan Abu Mu'allaq, itulah tahlian hayat dia yang terakhir dengan Allah. Nampak? Dua jasad di tempat yang sama, situasi yang sama, waktu yang sama, tapi hati masing-masing berbeza. Satu tak percaya pada Allah, satu bulat percaya pada Allah. Sujud dengan penuh kenal pada Allah. Dia minta izin 4 rakaat. Abu Mu'allaq semayang 4 rakaat. Dalam sujud yang terakhir, Abu Mu'allaq baca sepotong doa sebanyak 3 kali. Doanya ialah, ya wadud, ya wadud, ya zal arshil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi izzatikal ladzi la yuram, wa mulkikal ladzi la yubam, wa bi nurikal ladzi mala'a arkan arshik, an takfiyani min syarri hadzal lis, ya mughis awisni, ya mughis awisni, ya mughis awisni. Diulang 3 kali. Cukup 3 kali dia ulang. Ketika sujud yang terakhir, tiba-tiba datang satu pahlawan berkuda dengan pakaian perang yang lengkap, dalam keadaan tombaknya terhunus di atas kepala kudanya, di antara 2 telinga kuda tu terhunus tombak dia, memecut daripada luar, terus menerjah masuk ke dalam rumah Abu Mu'allaq dan terus menikam perompak dia sampai mati. Abu Mu'allaq masih sujud. Lalu Abu Mu'allaq selesaikan sembahyangnya. Abu Mu'allaq berkata, demi ibuku dan bapaku. Dia bersumpah gunakan mak bapak dia, awak ni siapa? Awak ni siapa? Lalu dijawab oleh lelaki tadi, kata dia, ketika awak baca doa tadi kali pertama, gemuruh warga langit yang pertama. Ketika naik, ketika awak baca kali kedua, doa awak naik langit kedua, bersorak, bergegar langit kedua. Ketika naik, awak baca kali ketiga, doa awak naik langit ketiga tu, saya terus minta izin dengan Allah untuk turun bantu awak. Jadi yang turun tu siapa tuan-tuan? Malaikat. Malaikat. Sebab itu kita ada 6 rukun iman. Salah satunya ialah wajib percaya adanya malaikat. Dan malaikat Allah ini terlalu ramai, dan Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa yang rajin order. Orderlah. Salah satunya dengan memperbanyakkan zikrullah. Baca ayatul kursi. Baca suratul falak. Baca suratun nas. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada malaikat-malaikatnya yang berdamping dengan pengamalnya. Amalkan. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita sembahyang, kita disunatkan bersugi. Jangan makan benda yang bau-bau. Sebab ketika tuan-tuan sembahyang, malaikat sambut ni ayat-ayat Qurannya. Baca Quran, kena pakai minyak wangi, pakai cantik-cantik walaupun dekat rumah, pakai kopiah bersih-bersih, pakai baju biar lawa-lawa. Sebab apa? Setiap kali membaca Al-Quran, ketika itu bukan kita bersendirian, pada kita ada ribuan malaikat, sama macam majlis ini. Sebab itu ketika hadir dalam majlis ilmu, jangan pakai baju yang kurang sopan. Pakai cantik-cantik, pakai minyak wangi, bersugi. Sebab apa? Kita sedang duduk bersama dengan para malaikat, dan dia ada dengan kita. Baik, itu contohnya menjalani musibah dengan cara mendarat sentiasa rajin solat. Susah hati je solat. Susah hati je solat. Susah hati je solat. Setiap kali dia solat, Allah akan bukakan jalan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Aja Johor. Salam Lisa Madani untuk anda semua.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awal permulaan untuk minggu ini, hari Isnin, dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk awal permulaan. Walaupun sebenarnya kita diuji dengan keadaan cuaca yang sangat-sangat buruk sebenarnya. Dan dalam masa yang sama diuji dengan faktor kesihatan yang kita tak jangka.
0: Betul. Yang penting sekali, tarikh-tarikh penting sudah pun berlalu. 10-10 dah berlalu, 9 Oktober juga sudah berlalu. Dan tentang belanjawan 2027 yang bertemakan belanjawan madani melibatkan peruntukan keseluruhan 459.8 bilion ringgit.
1: Walaupun sebenarnya ianya telah berlalu, tapi masih lagi diperkatakan sampai saat ini. Tahniahlah kita ucapkan kepada warga negara Malaysia, sebab rasanya semua yang akan tak banyak akan sikit merasai belanjawan kita kali ini.
0: Ya, mungkin anda bukan seorang yang bekerja yang layak menerima gaji minimum, tetapi anda merupakan seorang pelajar.
1: Lepas tu e-hailing.
0: Dapat. Mungkin juga anda tidak membawa e-hailing, tapi anda menggunakan perkhidmatan awam juga dapat. Jadi itulah sebenarnya, kalau kita nak bagi, bukan mudah. Tapi sebenarnya kerajaan telah berusaha untuk memastikan semua dapat merasainya.
1: Kalau misalnya anda tak berapa jelas berkenaan dengan belanjawan, cari info tersebut, pastinya melalui laman web yang betul-betul sahih. Untuk anda dapatkan info bagaimana ianya disalurkan, apa syarat-syarat utama, dan sebagainya lah. Sebab kita risau apabila nak-nak bila ada hack melalui Telegram.
0: Kalau skema.
1: Kalau ikutkan saya betul-betul ni melalui Telegram, saya dah level-level Dato' Ali Syukri tau. Yang tawarkan
0: juta-juta.
1: Lepas tu ni baru-baru ni tanah pula nak bagi saya.
0: Tiba-tiba ada saudara mara.
1: Kalau ikutkan lah dekat Telegram lah kan.
0: Tapi tak lah.
1: Jadi kita harapkan anda tidak mudah percaya. Jangan klik pada mana-mana link yang diberikan kepada anda, sama ada melalui WhatsApp ataupun Telegram. Tapi Telegram lah sekarang ni, dia memang mudah kena hack kan.
0: Mudah-mudah sangat. Jangan anda tekan klik link tersebut, kerana secara automatik telefon anda berjaya dihack oleh pihak ketiga. Dan yang paling penting sekali berkenaan dengan belanjawan ini, Suzy, boleh pergi ke belanjawan.mof.gov.my. Lagi senang. Ada 89 muka surat, tengok satu-satu.
1: Saya suka tengok yang page yang terakhir je.
0: Yang muka surat ke 88 kan.
1: Saya cakap dengan apa nama mereka yang bertugas, rakan-rakan kita bertugas di Kuala Lumpur, boleh tak minta PMX baca yang page yang akhir dulu, baru yang pergi ke depan. Sebab saya tak sabar nak pergi.
0: Saya tak sabar. Baik. Jadi kita teruskan hiburan pagi ini. Kita ada Bang Faisid. Apa jua situasi kita ketika ini? Yang hari ini PDPR di rumah. Tolonglah laluinya dengan penuh berhemah. Ramai singa-singa pagi ni, risau.
1: Cikgu yang tak dilantik
0: termasuk cikgu yang kat ofis ni pun sama.
1: Jangan menekan-nekan.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Aura Permata.

Urus dan gunakan masa dengan bijak kerana masa adalah kunci kejayaan. Mengubah diri sendiri pada hari ini adalah lebih penting dari merancang mengubah dunia. Jor FM.

0: Ya, ada.
1: Baik, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik Betul-Betul Percuma.
0: Ya, penetapan terbaru daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga melalui Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan esok sekolah ke tak sekolah? Okay. Dengan tertanya-tanya, setiap hari pukul 2.45 petang pengumuman akan dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan esok daerah mana terlibat, esok negeri mana terlibat, macam
1: dia,
0: tu
1: dia macam waktu PKP dulu, ada pengumuman, tapi pengumuman tu di sebelah petang, betul tak Jai? Sebelah petang dia akan umumkan bilangan mereka yang dijangkiti COVID.
0: Dan juga kawasan mana yang dikenakan apa? PKPD.
1: Nampak sangat dah lupa. Macam lama sangat.
0: Dulu kan ada kawasan yang memang di

0: tutup sepenuhnya. Betul. Tak boleh masuk bagainya sebab dia tak nak penularan itu berlaku berleluasa kan.
1: Mm-mm.
0: Jadi sekarang ni kita mengharapkan Kementerian Pendidikan lah, dan rasanya mana-mana sekolah pun dia akan berlaku mungkin penjadualan semula.
1: Betul.
0: Sebab memandangkan contoh matrix yang sepatutnya berlangsung dah terpaksa ditunda ke tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Mm-hmm. Itu juga dengan mungkin ada ujian-ujian yang lain.
1: Betul.
0: Jadi kepada mereka yang mungkin anak-anaknya dekat asrama pun begitu juga.
1: Betul.
0: Apa-apa pun dapat maklumat, kalau misalnya mungkin tak berapa jelas dengan kementerian, terus PM tepi guru besar ke,
1: guru kelas ke
0: ataupun mana-mana guru di sekolah anak anda.
1: Ya, jangan ambil mudah dan juga ambil maklumat yang tidak sahih. Contoh, ini satu kelas kawan-kawan, maklumat tak sahih lagi tapi dah esok cuti. Tanpa maklumat yang sahih, jangan.
0: dia sebenarnya situasi dia kan, mak bapak mengharapkan sekolah buka.
1: Betul.
0: Anak-anak pula dia mengharapkan cuti. Mak bapak nanti sebab bila sekolah cuti, dalam masa yang sama yang mak bapak ni dia, yang pergi kerja ni, dia dah hati dia dekat anak dia masuk kelas online ke tidak.
1: dah jawab ke belum?
0: Dah terpaksa tengok 25 jam tengok pegang telefon, nak tengok dekat WhatsApp, nak tengok dekat grup Telegram sama ada kelas online atau tidak, ingatkan anak-anak dekat rumah.
1: Ya. Begitu juga ada guru yang cuba buat untuk pembelajaran bersemuka dalam talian. Tapi nak kita kongsikan yang itu kalau waktu PKP dulu ya, sebab mak bapak pun dikuarantin kan.
0: Betul.
1: Tapi sekarang tidak, kerana ibu bapa bekerja.
0: Yang itu ada sedikit kelonggaran. Tapi yang tidak dilonggarkan adalah apabila tugasan diberi, anda kena hantar pada hari itu juga, sama betul. Ada mungkin di sebelah petang, lewat petang ataupun di sebelah malam, tapi tarikh hari yang sama. Sebab besoknya tugasan lain. Gitulah.
1: Begitulah.
0: Dia masalahnya macam kes ada orang tu lah, yang anak umur 5 tahun, jadi maknya dekat jabat. Kan dah risau.
1: Apalah, begitulah. Baiklah, Suzy, kita nak teruskan hiburan pukul 7. Kita ada utama 7 pagi. Semoga dipermudahkan tugasan semua.
0: Amin.
1: Orang. Baik kami di pejabat ataupun anda di rumah, dan juga guru-guru, juga anak-anak menjawab PDP aja lagi.
0: Ya, sama-sama kita doakan semoga jerubu ini terus berlalu, dan sama-sama kita doakan semua orang ni kesihatannya baik-baik je.
1: Baik, kita ada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Jo Frizo, penghiburku.
0: Terus dengar
1: Cerah FM,
0: Aura Pemata.

0: Jomblezom. Siti Nohaliza.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jor FM Permata Selatan, jam kedua segmen Aura Permata.
1: Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini dan juga Jiha untuk jam yang kedua.
0: Ya, hari ini hari Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah.
1: Tak payah nak nyanyi. Okay, tak payah. Tengok saya cepat. Tak payah nak nyanyi ya. Eh, dia ni kagak. Sebab saya tak benarkan Jiha nyanyi. No, Jiha jangan. Saya tak benarkan Jiha nyanyi untuk tahun ni membawa ke tahun depan.
0: Sebab masa itu sangat cepat berlalu.
1: Tak. Sebab saya kena kerja tahun depan. Jangan tanya. Saya sentap.
0: Baiklah saudara, di jam ini kami akan kongsikan informasi, berita, cerita untuk anda. Dan juga kita akan cuba dapatkan bacaan IPU terkini. Betul. Dan juga ramalan cuaca terkini untuk anda. Tapi kita nak teruskan hiburan dulu. Kita ada Nekio Masyuk. Macam tak kena je. Jam dah habis.
1: Yang terkini daripada Mimi Fly dan juga Amara dengan Perkasa.
0: Tak ada Aizan, hanya kau yang mampu.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta, bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perpadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.

0: Tanjung Berita.
1: Baik, Johor FM Permata Selatan, ada lagi cerita nak dikongsikan, Suzy.
2: Okey, baik, City senyapkan Anfield, Liverpool dibenam 3-0, di mana City turun beraksi buat kali pertama selepas Suruhanjaya bebas mendapati mereka bersalah atas 114 pelanggaran peraturan keuangan Liga. Kehadiran mereka disambut sorakan bu dan laungan marah penyokong Liverpool.
1: Ya. Pesara guru rugi lebih 1.1 juta ringgit terpedaya pelaburan saham tidak wujud. Ya Allah sayang, ialah duit yang terpedaya dengan taburan dengan tawaran tersebut menerusi aplikasi TikTok. Ini berlaku di Pahang. Katanya lelaki berusia 65 tahun itu melihat iklan di media sosial berkenaan dan berhubung dengan individu yang berdakwa sebagai ejen syarikat terpabrik melalui aplikasi WhatsApp. Banyak tu, kalau bagi kat saya kan sikit je. Saya nak satu yang belakang tu pun cukup lah.
2: Okay, baik. Lim Yu menangis. Hanayo tampil pujuk, di mana Lim Yu yang beraksi sepanjang 90 minit dilihat tidak dapat menyembunyikan kesedihan sebaik whistle penamat dibunyikan selepas Malaysia gagal menyaingi keampuhan lawan dalam perlawanan penentuan juara kumpulan E itu.
1: Ya, kebakaran tercetus di lapangan terbang Riyadh selepas terkena projektil yang tidak dikenal pasti. Dalam kenyataan, pakatan itu memaklumkan pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran berkenaan tanpa memberikan buturan mengenai tahap kerosakan atau sama ada terdapat sebarang korban. Insiden yang berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain.
2: Baik, lagi di sini isu ligat Eric C. Toh dipanggil beri keterangan berhubung hantaran di media sosial, di mana pempengaruh media sosial Lim Sian C telah dipanggil ke ibu pejabat polis daerah IPD Brickfields hari semalam bagi mengambil keterangan berhubung hantaran di media sosialnya.
1: Ya, ingat dan juga menerusi Datuk Sri Fahmi Fazil juga turut mengingatkan orang ramai jangan sebar semula kandungan 3R di media sosial. Beliau, jangan bantu untuk sebarkan, jangan reshare, jangan bagi views, terus buat laporan polis ataupun aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Baik, Suzy. Baik, itu saja yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Nantikan informasi maklumat terkini, insyaAllah, khususnya berkaitan dengan keadaan cuaca, khususnya berkaitan dengan indeks pencemaran udara. Kita beri pause seketika.